0: bahaya.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
2: 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih di Spada dan Ria juga masih nemenin kamu di pukul 7 ini. Waktunya kita update informasi dari kamu-kamu semua di Apa Kata Teman Pro 2 ya teman Pro 2. Nah, di sini juga sudah ada dua orang yang update yang lagi rame di media sosialnya mereka ya teman Pro 2. Ini udah ada Kak Rudi dan juga Kak Afif Mukminin di Perum Satelit yang udah update dan udah bagi-bagiin ke kita semua nih di sini. Ini ada komenan dari Kak Afif ya teman Pro 2. Info dari dunia olahraga katanya Chelsea gagal mendapatkan tiket ke Liga Eropa setelah takluk oleh tuan rumah Sunderland 1-2. Dengan hasil ini Chelsea turun ke peringkat 10 dengan 52 poin. Wow, ini menarik buat kita bahas ya. Nanti kita bahas ya teman Pro 2 dengan di kata apa kata teman Pro 2. Dan ini katanya Kak Afif Mukminin sih. Dan dari Kak Rudi di teman Pro 2 ini sih, yang Kak Rudi ini lucu ya teman Pro 2 dan menarik juga untuk kita bahas. Katanya di medsosnya dia tuh lagi rame modus pocong. Modus pocong ini katanya dia lagi rame ya. Kak Surya sendiri aja baru dengar nih teman Pro 2, baru dengar katanya modus pocong itu begal ya teman Pro 2. Dan semoga gak sampai di tempat kakak ya untuk pocongnya jadi-jadiannya maupun pocong benerannya, sama-sama ngeri soalnya. Dan juga katanya Kak Afi, Kak Rudi nih teman Pro 2, semoga juga ke studio ya. Loh kok semoga ke studio? Masa iya kita di sini disuruh nemenin pocong sih Kak Rudi? Ah Kak Rudi bener aja nih. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas di apa kata teman Pro 2 yang udah Kak Afif Mukminin bagikan ke kita dan juga Kak Rudi bagikan ke kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah, teman pro 2 di apa kata teman pro 2 kali ini kita bahas yang dari update-annya Kak Afif Mukminin ya teman pro 2. Dan ini memang ada kabar yang cukup bikin kaget para pendukung Chelsea di teman pro 2. Mungkin Kak Afif ini salah satu pendukungnya Chelsea ya teman pro 2. Nah, setelah beberapa musim penuh drama dan perjuangan, The Blues dipastikan gak bakal tampil di kompetisi Eropa musim depan nih teman pro 2. Ya, Chelsea harus menelan kekalahan 1-2 dari Sunderland pada laga pekan terakhir Liga Inggris di musim 2025-2026 yang digelar di Stadium of Light di minggu lalu ya teman pro 2. Nah, Sunderland sendiri tampil percaya diri di depan pendukungnya sendiri. Gol pertama lahir lewat sepakan Trey Huijmans dan pada menit ke-25 yang sukses menaklukkan Robert Sanchez di teman pro 2. Nah, Chelsea sendiri sebenarnya mencoba membalas tapi sebelum sejumlah peluang dari Cole Palmer dan juga Joao Pedro ini juga belum mampu mengubah keadaan hingga babak pertama berakhir nih teman pro 2. Masuk babak kedua, petaka kembali datang dong buat Chelsea. Tembakan Brian Brodbe ini yang membentur kaki Malu Gusto justru berubah arah dan menjadi gol bunuh diri. Wah, sayang banget ya teman pro 2. Sunderland pun ini unggul 2 gol tanpa balas. Nah, situasi makin sulit setelah Wesley Fofana harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu kuning kedua nih teman pro 2. Dan bermain dengan 10 pemain membuat Chelsea kesulitan mengembangkan permainan nih. Dan Cole Palmer sendiri sempat memberi harapan lewat gol balasan, tetapi itu belum cukup ya untuk menyelamatkan tim asal London dari kekalahan nih teman pro 2. Dan hasil akhir 2-1 untuk Sunderland yang membuat Chelsea finish di posisi ke-10 klasemen dengan 52 poin. Dan mereka hanya terpaut tipis banget ya dari zona kompetisi Eropa ini, tetapi tetap harus gigit jari di musim depan. Dan sebaliknya, Sunderland sendiri justru menjadi cerita manis di musim ini. Mereka menutup musim di posisi ke-7 dengan 54 poin dan resmi mengamankan tiket ke Liga Eropa ya teman pro 2. Nah, dari nyaris terdegradasi beberapa musim lalu, sekarang Sunderland bakal tampil di Eropa. Sementara untuk Chelsea sendiri harus mulai riset nih teman pro 2 dan bersiap bangkit di musim ke depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

dibahas di apa katanya Kak Rudi nih teman Produa, yang katanya ini modus pocong ya teman Produa. Well, memang iya sih, belakangan ini di media sosial lagi rame banget ngebahas sama isu kemunculan pocong keliling katanya. Bahkan ada yang bilang sampai bawa golok dan jadi modus begal. Wah, ngeri ya. Tapi sebelum ikut panik, ternyata hasil penelusuran polisi itu menunjukkan kabar tersebut hoax ya teman Produa, alias tidak terbukti benar. Jadi ini hanya kabar hoax ya Kak Rudi. Memang sih awalnya isu ini ramai di wilayah Tangerang, katanya dalam unggahan yang beredar di media sosial disebutkan ada sosok menyerupai pocong yang diduga digunakan pelaku kejahatan untuk menakut-nakuti warga agar membuka pintu rumah. Namun setelah polisi turun langsung nih ke lokasi dan melakukan pengecekan, tidak ditemukan bukti maupun laporan resmi terkait kejadian tersebut. Nah, cerita serupa juga muncul di Ciputat Timur ya, Tangerang Selatan. Ini banyak warganet juga mengaku melihat pocong berkeliaran hingga duduk-duduk di pinggir jalan, tapi setelah ditelusuri polisi, ternyata sosok yang bikin heboh itu hanyalah pengamen yang sedang cosplay atau mengenakan kostum pocong nih teman Produa. Aduh. Nah, bahkan menurut keterangan warga sekitar, pocong tersebut juga cuma mampir beli minuman di warung dan beristirahat. Gak ada saksi aksi-aksi kriminal kok teman Produa, gak ada teror apalagi begal. Nah, isu lain soal pocong bergolok juga yang katanya melukai warga juga ikut diperiksa polisi nih. Hasilnya juga nihil, tidak ada saksi yang melihat, tidak ada korban yang melapor, dan nomor pelapor yang pertama kali menyampaikan informasi tersebut bahkan sudah nggak aktif lagi. Aduh, kayaknya ini kabar-kabar warganet yang suka bikin huru-hara ya teman Produa. Nah, kabar serupa juga sempat menyebar hingga Kalideres Jakarta Barat nih. Setelah dicek polisi bersama warga setempat, informasi itu kembali dinyatakan tidak benar atau hoax ya teman Produa. Nah, di era media sosial seperti sekarang nih, informasi juga bisa menyebar lebih cepat dari fakta ya teman Produa. Jadi sebelum menekan tombol share nih buat kamu-kamu semua ya teman Produa, pastikan dulu nih sumbernya jelas dan informasinya juga terverifikasi pastinya ya teman Produa. Seperti yang kita update informasi barusan dari laman resmi kita dong pastinya di rri.co.id. Dan buat kamu-kamu semua juga yang mau update informasi lengkap, di sana juga ada banyak banget ya teman Produa, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada updatean nih. Dan ingat, jangan sampai kita ikut menyebarkan kabar yang justru bikin masyarakat kita resah ya teman Produa. Cek, recheck, lalu bagikan. Jangan asal percaya apalagi asal sebar nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 99,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 di jam 8 kali ini kita pilih-pilih topik dulu ya di
1: APK. Aku pilih kamu.
0: Oke, di APK ya teman Pro 2, aku pilih kamu. Kita udah sediakan 3 topik pilihan buat kamu-kamu semua. Ini di topik pilihan yang pertama, data akurat jadi kunci bansos biar gak salah arah. Dan di topik pilihan kedua, bantuan sosial makin diawasi biar tepat ke yang membutuhkan. Istilahnya tepat sasaran dong ya. Dan di topik pilihan ketiga, ada sistem digital mulai dipakai buat kurangi drama salah sasaran nih teman Pro 2. Well, masih di ini seputar bansos ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua yang penasaran nih sama bansos, kita bakalan ulik-ulik di APK kita hari ini nih teman Pro 2. Jadi pilih-pilih topik kita dulu ya di semua media sosialnya kita. Juga udah Ria share nih di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun di TikToknya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke deh teman produk ya, kita bahas di APK kita yang pertama nih ya. Ini ada tentang data akurat jadi kunci bansos biar gak salah arah. Pernah gak sih kalian ini denger keluhan soal bantuan sosial yang katanya salah sasaran? Ada yang sebenarnya mampu malah dapat bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan. Nah, supaya hal seperti itu gak terus terjadi, pemerintah ini sedang memperkuat sistem penyaluran bansos untuk tahun 2026 ini ya teman perdua. Dan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menegaskan bahwa data yang akurat adalah kunci utama agar bantuan sosial ini bisa tepat sasaran. Karena itu, ada tiga langkah besar yang sedang disiapkan nih teman perdua. Yang pertama, memperbarui data penerima bansos secara berkala. Jadi kondisi ekonomi seseorang ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena itu data penerima harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dalam penyaluran bantuan. Nah, bantuan akan disalurkan melalui rekening atau sistem elektronik sehingga prosesnya ini lebih transparan juga iya, lebih cepat iya, dan juga bisa mengurangi resiko penyalahgunaan. Dan yang ketiga, ini memperkuat pengawasan. Jadi masyarakat juga diajak ikut mengawasi nih teman perdua. Kalau menemukan penerimaan bantuan yang tidak sesuai atau ada data yang keliru nih ya, masyarakat bisa menyampaikan laporan maupun sanggahannya. Dan Kemensos juga mengandalkan proses validasi melalui DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional supaya data penerima bantuan ini benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dan bantuan sosial ini bukan cuma soal menyalurkan dana aja ya teman perdua, tapi juga untuk memastikan bantuan itu sampai ke tangan yang tepat. Karena ketika datanya akurat, manfaatnya pun bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan nih teman perdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke deh teman Prode, kalau ngomongin bantuan sosial atau bansos ini pasti harapannya satu ya teman Prode, seperti di topik APK kita yang kedua, bantuan harus sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan alias tepat sasaran. Nah ini ada kabar baik ya teman Prode, kabar baiknya untuk tahun 2026 ini pemerintah bakal memperketat pengawasan penyaluran bansos nih. Supaya nggak lagi salah sasaran nih. Dan selama ini masih ada beberapa masalah yang sering jadi sorotan, mulai dari data ganda penerima yang sebenarnya sudah mampu hingga warga yang layak menerima tapi justru belum terdata. Karena itu pemerintah kini fokus melakukan validasi dan pembaruan data secara berkala melalui sinkronisasi ya teman Prode di berbagai sistem administrasi serta laporan langsung dari lapangan. Menariknya nih, pengawasan sekarang bukan cuma tugas pemerintah, masyarakat juga ikut berperan aktif juga nih lewat media sosial dan juga berbagai kanal informasi digital, dan warga ini semakin kritis dan berani melaporkan jika menemukan dugaan ketidaksesuaian penerima bantuan di lingkungan sekitar ya teman Prode. Selain itu teknologi digital juga mulai dimanfaatkan nih untuk mempercepat proses verifikasi data dengan sistem yang lebih modern. Data penerima bansos diharapkan menjadi lebih akurat dan juga pastinya transparan. Dan teman Prode, secanggih apapun teknologinya, keberhasilan program ini tetap membutuhkan kerjasama semua pihak ya. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke perangkat RT dan juga RW yang paling dekat dengan kondisi masyarakat saat ini. Harapannya sih dengan pengawasan yang semakin ketat dan juga sistem yang semakin terbuka nih, bansos di tahun 2026 ini bisa disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan benar-benar membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Karena bantuan yang tepat bukan hanya soal jumlahnya aja nih, tapi juga soal siapa yang menerima.

0: Hai teman Pedra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: KPK. Aku pilih kamu.
1: And di topik KPK kita yang terakhir ya teman Produa. Jadi topik KPK kita yang terakhir seputar sistem digital mulai dipakai buat kurangi drama salah sasaran nih. Dan kalau dengar kata bansos sih pasti masih ada yang langsung kepikiran soal drama salah sasaran, data double lah, atau bantuan yang nggak sampai ke orang yang seharusnya menerima. Nah, untuk ngurangin masalah itu, penerima mulai mengandalkan sistem digital yang lebih canggih nih pastinya. Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Kemenkomdigi yang menilai digitalisasi ini bisa membuat penyaluran bansos ini lebih transparan ya, lebih cepat juga iya, dan tentunya lebih tepat sasaran. Lewat sistem baru yang berbasis Digital Public Infrastructure atau DPI ini teman Produa, berbagai data dari instansi pemerintah akan saling terhubung. Mulai dari identitas digital, pertukaran data antar lembaga, sampai ke sistem pembayaran digital. Nah, ini yang menariknya ya, verifikasi penerima bantuan nantinya menggunakan teknologi biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil. Jadi, proses pengecekan identitas bisa lebih akurat dan juga meminimalkan penyalahgunaan data. Nggak cuma itu, masyarakat juga bisa mengecek status bansos atau mengajukan bantuan secara mandiri menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK melalui portal resmi pemerintahan. Dan untuk memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran nih teman Produa, sistem akan memeriksa data dari berbagai instansi. Misalnya aja nih, data kepemilikan kendaraan, tagihan listriknya, status ASN-nya, sampai ke kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Kalau ada warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar nih teman Produa, pemerintah juga menyediakan mekanisme sanggah agar data bisa ditinjau kembali. Dan saat ini uji coba sistem sudah dilakukan di Banyuwangi dan rencananya akan diperluas ke puluhan kabupaten dan juga kota mulai Juni 2026 ini. Tapi ingat ya teman Produa, seiring berkembangnya layanan digital nih, kita juga harus lebih waspada. Jangan mudah percaya pada pesan atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan bansos. Pastikan hanya mengakses layanan resmi pemerintah yang menggunakan domain go.id ya teman Produa. Karena kalau teknologi dimanfaatkan dengan baik nih, drama salah sasaran bisa berkurang dan bantuan bisa lebih cepat sampai ke tangan yang membutuhkan pastinya.

Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan sekarang waktunya kita ngebahas di Muda Ngide ya teman Pro 2. Nah, di topik pembahasan Muda Ngide kali ini seputar nilai-nilai keindonesiaan, temanya kita hari ini dan topiknya budaya nongkrong makin dekat atau makin sibuk main HP nih teman Pro 2. Well, kalau ditanya kapan terakhir nongkrong bareng temen nih, pasti kemarin, tadi sore, kemarin sore atau malah baru aja semalam nih teman Pro 2, ya kan? Buat banyak anak muda mungkin nongkrong ternyata bukan cuma soal ngopi atau duduk santai sambil main gadget ya teman Pro 2, tapi lebih dari itu, nongkrong sudah kayak menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus ruang untuk membangun hubungan sosial nih. Sebuah penelitian tentang budaya nongkrong di Banda Aceh juga menyebutkan bahwa aktivitas nongkrong saat ini bukan sekedar cara mengisi waktu luang aja. Jadi nongkrong juga menjadi tempat bertukar informasi, berbagi pengalaman, memperluas pergaulan, sampai share-share gosip si doi. Iya kan, ayo ngaku. Jadi memang gak heran ya kalau kafe, warung kopi, taman kota atau berbagai ruang publik lainnya ini selalu ramai dikunjungi anak muda zaman sekarang. Di tempat-tempat seperti itulah banyak ide-ide ini lahir, obrolan seru tercipta, bahkan peluang kerja atau kolaborasi bisa muncul dari percakapan santai nih. Nah, di tengah padatnya jadwal sekolah, kuliah, organisasi atau pekerjaan kamu, nongkrong juga menjadi cara sederhana ya untuk menjaga kedekatan dengan teman-teman kita. Karena kadang hubungan pertemanan gak cukup hanya lewat chat atau media sosial. Ada momennya nih yang lebih berkesan ketika bisa bertemu langsung dan ngobrol tanpa batas. Kayak Ria sih teman Pro 2, kalau Ria tuh kalau chattingan disuruh chattingan panjang lebar terus berlama-lama itu males. Ria itu cenderung orang yang males bales chatting, paling cuma baca, oh udah gitu doang. Tapi kalau udah ketemu ngobrol panjang lebar bisa sejam, dua jam, sampai lima jam nih teman Pro 2. Nah itulah kenapa kita harus banyakin nongkrong ya teman Pro 2. Tapi tentu aja dong, nongkrong yang positif tetap perlu dijaga ya teman Pro 2. Jangan sampai lupa waktu, ganggu aktivitas utama kamu, datau nih malah menguras kantong berlebihan. Jadi jangan ya teman Pro 2, jangan. Jadi selama dilakukan dengan bijak nih, nongkrong bisa jadi ruang untuk recharge energi kamu, mempererat pertemanan kamu sama teman-teman kamu, dan juga menambah wawasan dari cerita-cerita orang di sekitar kita. Nah, aku bakalan ngebahas ya dalam satu jam ke depan ini di Muda Ngide, bakal ngebahas budaya nongkrong anak muda zaman sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Sobat Pro2 masih di Muda Ngide dan kita masih ngebahas soal budaya nongkrong anak muda. Tapi coba deh teman Pro2, kalian-kalian perhatikan nih. Pernah gak sih kalian ngumpul bareng teman atau duduk satu meja tapi yang sibuk ngobrol malah jempol di layar HP? Nah, fenomena ini sekarang kayaknya makin sering ditemui ya teman Pro2. Secara fisik memang kumpul bareng, tapi perhatian justru terbagi ke media sosial, game lah, video pendek lah, atau balas chat yang gak ada habisnya nih. Nah, menariknya penelitian tentang budaya nongkrong generasi Gen Z sekarang nih teman Pro2 menemukan bahwa nongkrong saat ini gak cuma soal bertemu dan ngobrol doang. Aktivitas ini juga mulai berkaitan dengan identitas sosial dan kehidupan digital nih. Jadi nongkrong bukan hanya tentang hadir di satu tempat aja, tapi juga tentang gimana nih momen itu ditampilkan di media sosial. Jadi belum lagi juga ada fenomena yang dikenal sebagai FOMO. Atau yang biasa kita ya FOMO ya, mungkin kita tahu ya udah FOMO. Atau istilah fear of missing out, yaitu rasa takut ketinggalan tren, informasi atau momen yang lagi rame diperbincangkan nih teman Pro2. Nah, akibatnya sebagian anak muda ini kayak ngerasa perlu ikut nongkrong bukan hanya untuk bertemu teman aja, tapi juga agar ini supaya kayak tetap eksis dan dianggap nggak ketinggalan zaman. Makanya ya gak heran kalau sebelum makanan habis nih, foto atau gak video untuk story atau konten-konten di media sosial kayaknya sudah lebih dulu diunggah deh teman Pro2. Padahal memang ya esensi nongkrong sebenarnya adalah membangun koneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang cerita paling seru itu justru datang dari obrolan spontan, bukan dari notifikasi yang muncul di layar ya teman Pro2. Jadi teman Pro2, buat kamu-kamu gak salah kok, gak ada salahnya ya sesekali naruh HP sejenak pas kamu lagi nongkrong bareng teman-teman kamu. Nikmatin percakapannya, dengerin cerita dari teman kamu, dan hadir sepenuhnya di momen tersebut. Karena terkadang koneksi yang paling penting ini bukan koneksi internetnya, melainkan koneksi antar manusianya itu sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman produk, kalau dulu orang milih tempat nongkrong karena nyaman atau kopinya enak. Nah sekarang ada satu pertimbangan tambahan yang gak kalah penting, yaitu estetik atau enggak, ya kan? Ya, di era media sosial seperti sekarang, budaya nongkrong mulai bergeser menjadi bagian dari gaya hidup digital. Banyak anak muda sekarang ngajak mereka tuh sengaja cari kafe atau tempat hangout yang punya desainnya yang unik, pencahayaan yang keren, dan juga sudut-sudut yang cocok buat foto maupun video. Menariknya, sebuah penelitian di Jogja ini juga menyebut bahwa budaya kafe saat ini bukan lagi sekedar tempat bersantai ya. Kafe juga menjadi ruang untuk membangun identitas diri, memperluas relasi, bahkan membuka peluang networking di era digital seperti sekarang. Nah, fenomena ini juga terlihat di berbagai kota besar. Nongkrong kini juga sering banget jadi bagian dari personal branding ya. Mulai dari fotokopi pagi, suasana kafe yang estetik, sampai ke momen kumpul bareng teman yang kemudian dibagikan di media sosial. Dan penelitian lain juga di Jakarta menunjukkan bahwa budaya nongkrong ini turut juga menjadi pengaruh untuk kebutuhan menunjukkan citra diri dan eksistensi di dunia digital pastinya. Gak sedikit yang milih tempat nongkrong bukan hanya karena suasananya yang nyaman, tapi juga karena menarik untuk dijadikan konten. Dan teman Pro 2, inget ya, gak ada yang salah kok dengan mengabadikan momen atau membagikannya di media sosial kamu. Tapi yang penting jangan sampai sibuk mengejar konten sampai lupa menikmati kebersamaan yang sebenarnya nih teman Pro 2. Karena pada akhirnya tempat nongkrong yang paling berkesan bukan selalu yang paling estetik ya teman Pro 2, melainkan yang penuh cerita, tawa, dan juga kenang-kenangan bersama

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya, karena the good leader bukan mengontrol tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
2: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2 masih jam 9.53 ya, teman Pro 2. Nah, ini kita penutup di Muda Ngide. Jadi buat kamu-kamu semua, pernah gak sih kalian ini datang ke tempat nongkrong yang rame, satu meja penuh banget sama teman-teman kamu, tapi suasananya justru sepi. Bukan karena gak ada orang, tapi karena masing-masing sibuk dengan layar HP-nya sendiri. Jadi fenomena ini memunculkan pertanyaan yang cukup menarik nih, apakah kita sekarang benar-benar berkumpul untuk berinteraksi atau hanya sekedar hadir bersama di tempat yang sama? Di berbagai media sosial dan juga forum online, banyak pengguna mengaku sering menemukan situasi seperti itu ya. Nongkrong yang dulu identik dengan obrolan panjang, bercanda, dan bertukar cerita, sekarang berubah menjadi kumpulan orang yang sama-sama fokus sama notifikasi di layar HP-nya, video pendek lah, atau media sosialnya masing-masing. Nah, teknologi memang memberikan banyak kemudahan untuk kita ya. Jadi kita bisa terhubung dengan siapa aja dan mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa membuat interaksi langsung ini menjadi berkurang jika tidak digunakan secara seimbang. Padahal salah satu nilai utama dari nongkrong adalah kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat lagi. Dari obrolan santai sering lahir ini ide-ide baru lah, dukungan emosional, sampai ke hubungan pertemanan yang semakin kuat. Karena itu banyak yang menilai bahwa kuncinya bukan menjauhi teknologi, melainkan menemukan keseimbangan nih teman-teman. Gunakan smartphone saat diperlukan, tapi jangan sampai kehilangan momen berharga dengan orang-orang yang ada di depan mata kamu. Jadi teman Pro 2, saat nongkrong berikutnya, coba deh sesekali simpan HP beberapa menit aja dan nikmati percakapan kamu sama teman kamu. Siapa tahu nih, cerita paling seru hari itu bukan berasal dari media sosial, melainkan dari teman yang duduk di sebelah kamu. Dan well, teman Pro 2, sepadanya udahan dulu ya, karena sebentar lagi kita ke Santai Siang, dan di Santai Siang bakal ada Kak Anis yang bakalan nemenin kamu-kamu semua. Jadi yang mau request-request bisa banget ke Kak Anis ya di Santai Siang nanti. Dan Ria pamit undur diri dulu, jadi tetap terhubung secara digital nih teman Pro 2, tapi jangan lupa ya, terhubung juga secara nyata bersama di Pro 2 RRI Sumenep. See you, bye-bye!

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Teman Pro 2, kita update informasi dulu yuk di Info Pro 2. Ini ada Anis yang akan menemani kalian semuanya. Kabar pertama, Teman Pro 2 Sekolah Perempuan Perdamaian Kober Binaan Aman Indonesia menggelar sosialisasi pembentukan koperasi berbasis komunitas di Musola Al-Masturiyah, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Dan kegiatan ini tuh menjadi langkah awal dalam mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Bidang Perizinan, Pengawasan, dan juga Pemeriksaan DKUPP Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, yang memberikan pemaparan terkait konsep dan juga tata kelola koperasi berbasis komunitas. Dan kabar lainnya, Teman Pro 2, Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep menggelar penataran pelatih dan wasit juri di Gor Indoor Bela Diri Ayani Sumenep di tanggal 23 sampai 24 Mei kemarin. Nah, kegiatan yang dimulai dari jam 8 pagi diikuti oleh 40 peserta dari 14 perguruan pencaksilat Kabupaten Sumenep. Panitia menghadirkan 3 pemateri yang sangat berpengalaman, yaitu Nawir SPD, kemudian Untung Effendi SPD, dan Silvianita SPD. Dan kabar lainnya, Teman Pro 2, Institut Karatedo Indonesia INKAI Cabang Pamekasan menggelar ujian kenaikan tingkat UKT semester ganjil 2026. Dan agenda penjenjangan sabuk yang berlangsung terpusat ini diikuti oleh 103 atlet dari 5 ranting binaan resmi INKAI di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Ketua INKAI Pamekasan, Ahmad Junaidi, menyatakan bahwa ujian periodik ini merupakan instrumen penting untuk mengukur hasil pembinaan yang berjalan di setiap ranting sekaligus memetakan potensi atlet muda daerah. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, your update music station.
1: 9 kemana di Pro 2 FM Sumedang. Teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai semuanya. Pasti kalian udah nungguin Pro 2 Hitlist ya kan? Karena dari pagi tadi udah banyak yang request lagu nih Anis lihat-lihat ya. Dan selamat siang juga buat yang ada di live TikToknya Pro 2 Sumedang. Kalian bisa banget ya komen-komen di situ di live chatnya kita. Kalian pengen dengerin lagunya apa? Ini udah ada beberapa yang menyapa kita. Ada juga yang kirim salam loh. Hai Kak Syakir yang katanya kirim salam buat yang ada di saudara di Pulau Gili Genting, buat istri saya mana tadi, Nur Hafida dan Syakir. Oke, tuh ada yang kirim-kirim salam juga. Terus selamat siang juga, ada Kak Dedi juga katanya request lagunya Memories yang sering dinyanyikan di maraton. Boleh komen lagi memorisnya tuh memorisnya dari siapa ya. Oke, Kak Vicky juga thank you ya udah tap-tap layarnya kita. Kak RRI kok udah enggak nyetel gending-gending Madura kayak dulu. Itu di Pro 1 biasanya ya. Coba kamu dengerin yang Pro 1 ya. Oke, nah teman Pro 2, Anis sapa dulu yang juga udah request nih di WhatsApp-nya kita. Selamat siang buat Kak Caca. Kak Caca pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Boleh Kak, bentar lagi Anis puterin ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Sabrina Leonor tuh masih hype banget ya. Banyak yang request soalnya ini. Kak Runi Nurul yang pengen dengerin lagu yang Sabrina Leonor yang haha. Oke, bentar lagi Anis puterin ya buat kalian semuanya. Tapi ini ada lagu terbaru dari Raim Laude dulu buat kalian semuanya. Menari-nari, let's check it out.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, dan kabar dari Indar Boy Gang yang kembali merilis single terbaru berjudul Skip Setia Kui Peko. Waduh, kok gitu kamu? Kok judulnya gitu ya? Nah, ini bersama dengan musik video dan menjadi kelanjutan rasa dari lagu sebelumnya Skip Siap Kelangan Pengarap-arap ya. Nah, Skip sama, kok sama ini? Sikap. Oh, sikap yang siap kelangan tuh sikap teman Pro 2. Nah, sikap, kalau sikap itu ceritanya tentang penantian dan harapan untuk kembali, Skip hadir sebagai fase berikutnya ya, saat seseorang tuh mulai sadar kalau tidak semua cinta tuh bisa terus dipertahankan begitu. Nah, Skip ini menggambarkan seseorang yang terlalu lama bertahan sampai lupa membaca kenyataan, membawa isu hubungan yang tidak direstui karena perbedaan keadaan hidup, di mana hal ini masih sering terjadi ya, terutama ketika sebuah hubungan tuh mulai dibawa ke arah yang lebih serius. Musik video Skip hadir dengan nuansa komedi romance teman Pro 2, dan Darboy ini sengaja memberi sentuhan komedi agar cerita patah hati tidak hanya terasa sedih aja, tapi juga lebih ringan dan dekat dengan keseharian. Untuk memperkuat warna komedinya, Darboy juga menggandeng beberapa stand up komedian asal Yogyakarta sebagai talent dalam musik video tersebut. Nah, kehadiran mereka ini membuat visual Skip terasa lebih segar sekaligus berbeda ya dari beberapa musik video Darboy Gang sebelumnya. Siapa yang penggemarnya Darboy Gang? Kalian. Ya, aku lagu-lagunya emang asik-asik ya. Skip tuh. Skip ini tapi enggak masuk di kita kan ya. Enggak masuk di Pro 2 ya. Ya udah, kalian lihat aja musik videonya ya di YouTube-nya Darboy Gang. Itu udah ada teman Pro 2. Nah, nanti ada kabar lainnya dari Rimar, ada apa nih dengan Rimar, nanti yang dihadirkan ya buat kamu. Jangan lupa yang pengen request lagu masih bisa banget lewat WhatsApp di live chatnya RRI Digital, boleh komen-komen di live TikToknya kita juga boleh banget loh.

0: PLTH,
1: pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Prodo FM Sumeneb. Teman Prodo penyanyi Indonesia Rima Arkalista dijadwalkan merilis single terbarunya berjudul Lost in Goodbye di tanggal 5 Juni nanti. Nah, lagu ini menjadi lanjutan eksplorasi musikal dari Rimar dalam ranah pop kontemporer dengan sentuhan R&B yang terasa halus dan juga modern. Lost in Goodbye di

dan juga diciptakan oleh Alan Anderson dengan aransemen dari Anggia Anggun. Kalau secara tematik, Teman Pro 2 Lost in Goodbye ini mengangkat pengalaman yang cukup dekat ya dengan banyak orang, yaitu proses mencoba melangkah maju tapi masih terbayang-bayang dengan masa lalu. Mendingan dilupain aja deh masa lalunya itu. Nah, kalau dari sisi musikal, Teman Pro 2, lagu ini tuh nggak hanya dibangun sebagai balada yang dramatis, sebaliknya ya, aransemen disusun dengan groove R&B yang sensual dengan sentuhan pop yang santai yang memberikan warna bagi vokal dan juga lirik untuk menjadi fokus utama para pendengarnya. Lost in Goodbye, nanti kalau udah ada di playlistnya kita, jangan lupa kalian di request gitu ya, Teman Pro 2 ya. Oke, ini masih menemani kalian semuanya di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa yang pengen request lagu masih bisa ya di semua media sosialnya kita.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodro Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 9.6 Merah di Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Siap-siap lagu mancanegara bakalan disadirkan buat kamu semuanya. Yang baru bergabung di 94.6 FM atau mungkin baru gabungan di RRI Digital, di rri.co.id atau yang join bareng sama kita di live TikToknya Pro 2 Semenep. Selamat siang deh buat kalian semuanya. Nah, teman Pro 2, kalian tahu wayang? Wayang band ini ya, jadi band legendaris Indonesia wayang resmi membuka babak baru perjalanan musiknya dengan memperkenalkan formasi baru sekaligus merilis single terbaru berjudul Mati Aku Mati di pertengahan 2026. Nah, perubahan ini menjadi langkah besar ya, setelah lebih dari 3 dekade wayang berkarya di industri musik tanah air. Wayang dikenal sebagai salah satu band yang sudah menorehkan banyak lagu hit sejak tahun 1995. Ini udah lama banget. Pasti kalian belum lahir 1995 ya kan. Jadi sejumlah karya populer yang pernah melambungkan nama mereka di antaranya itu ada Damai, kemudian Dongeng, Kecewa, Gadis Kecil, banyak ya lagu-lagu hitsnya ya. Terus ada Cinta Pertama yang dirilis pada tahun 2025. Memasuki era baru, Wayang kini hadir dengan susunan personal yang berbeda, yaitu Taurin sebagai vokalis, Oji pada bass, Ilham dan Ayi di gitar, dan ada Farid sebagai drummer. Oji menjadi satu-satunya personil asli yang masih bertahan dan melanjutkan perjalanan band tersebut. Oji menjelaskan perubahan formasi ini bermula pada akhir 2025 ketika dirinya bersama Bunda Lilik, sosok yang disebut sebagai orang tua wayang, berkomitmen menjaga eksistensi band tersebut. Nah, proses pencarian personil baru dilakukan secara alami tanpa audisi hingga akhirnya terbentuklah formasi baru yang dinilai membawa energi segar. Iya, yang lainnya kan mungkin sudah beda inilah ya, beda kesibukan, makanya udah gak di wayang lagi begitu ya. Tapi sukses terus deh untuk nama wayang. Sebenarnya kalau nama wayang itu sudah terkenal ya dari lama ya, cuman mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang belum tahu, mungkin gak familiar dan lain-lain, karena emang mereka debutnya tuh udah lama banget. Cuman sekarang tuh formasi mereka tuh baru, jadi fresh anak-anak muda ini ya, yang akan menemani kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi ternyata industri musik tanah air ini banyak banget ya bermunculan penyanyi-penyanyi muda, musisi muda, ada juga nama-nama lama yang kembali lagi hadir dengan formasi baru, salah satunya wayang ini. Ya udah, kita nantikan ya untuk karya-karya lainnya dari wayang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: again.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak mempunyai makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekadar untuk bisa menegakkan tulang punggung. Itulah pendapatnya pada kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat seorang wanita. Maka dia memalingkan wajahnya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit. Seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai. Maka dia meloncat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah berada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan sudah dimasak. Lalu dia ambil satu. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitlah terong yang ada di tangannya. Dan saat itu dia mengunyah dan hendak menelannya. Dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya? Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Dipanggillah ia, dan syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti, bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata syekh itu sambil menunjuk seorang lelaki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, "Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Iya." Kemudian syekh bertanya pada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Ia menjawab, "Iya." Maka syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi telah dia masuki. Sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Iya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis.

0: menceritakan kisahnya. Istrinya berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah memberikan rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu."
1: Kisah ini memberikan teladan kepada kita bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan gantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ma taraka 'abdun lillah ya amran la yatrukuhu illa lillah." Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu urusan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menggantinya. Dan gantinya itu jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya, baik dalam urusan agamanya dan dunianya. Hadis riwayat Abu Nuaim.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Selamat kemana merah di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 sekarang di Muda Kreatif ya. Wah, ada bisnis, ide bisnis apa lagi nih yang mungkin bisa kamu coba nanti. Nah, teman Pro 2, bisnis travel ini masih punya peluang besar di Indonesia. Kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dari Januari hingga Desember 2025 aja itu mencapai 105,98 juta perjalanan. Nah, perjalanan itu dilakukan untuk berbagai kebutuhan ya, kayak liburan atau dinas kerja sampai kunjungan keluarga. Tingginya mobilitas masyarakat menciptakan permintaan yang konsisten terhadap layanan transportasi, akomodasi, dan juga paket perjalanan pastinya. Nah, kondisi ini teman Pro 2 pastinya menjadi peluang yang sangat besar ya bagi usaha travel, terutama bagi kamu yang ingin mulai terjun ke industri ini. Jadi kalau ngomongin tentang bisnis travel di Indonesia itu masih berpeluang sangat besar teman Pro 2. Kalau kamu minat gak nih untuk terjun ke bisnis travel?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Walau malam tak memberi kesempatan untuk berpikir jelas.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Bro Dua, salah satu kunci sukses bisnis travel adalah menentukan target market yang jelas. Jadi setiap pelanggan tuh punya kebutuhan dan kemampuan yang berbeda ya. Jadi strategi promosi dan harga itu harus disesuaikan. Misalnya anak muda lebih tertarik open trip murah dan fleksibel. Sementara kalau keluarga itu biasanya mencari paket yang nyaman dengan fasilitasnya yang lengkap. Nah, dengan target yang tepat, promosi jadi lebih efektif dan pastinya tidak membuang biaya marketing, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia, promosi online sekarang itu jadi senjata utama bisnis travel. Nah, jadi sekarang itu media sosial memang cukup efektif ya untuk membangun awareness lewat video perjalanan singkat. Sedangkan ada juga kayak di Instagram, ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan lewat foto destinasi dan juga testimoni. Nah, selain media sosial, website resmi ternyata itu juga nggak kalah penting ya, biar bisnis lebih mudah ditemukan di akun pencarian ya. Nah, konten yang konsisten dan juga menarik teman Pro 2 ini bisa banget membantu calon pelanggan lebih yakin untuk memesan paket wisata dari bisnis travel kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Telan Pro 2, sekarang sistem pembayaran yang mudah ternyata bisa juga loh ya mempengaruhi keputusan pelanggan saat memesan paket wisata. Jadi semakin banyak pilihan pembayaran seperti transfer bank atau mungkin virtual account ataupun kartu kredit, semakin praktis juga proses transaksi. Nah, selain itu bisnis travel juga perlu punya aturan refund yang jelas. Kebijakan pembatalan membantu pelanggan merasa lebih aman sekaligus melindungi bisnis dari kerugian akibat pembatalan mendadak. Gimana nih? Kamu tertarik gak Teman Pro 2 untuk melakukan bisnis travel ini?

0: Produa, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Produa. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Produa, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Produa Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produa Semangat.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League ya, setelah mengembaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan. Mendominasi permainan sejak serangan agresifnya, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Beranda memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meskipun bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu sedikit bermain lebih bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga bermain cukup efektif dan tanpa kompromi ya untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa tim bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya tim tamu bermain sangat bagus dan cukup menyulitkan permainan Madura United yang bermain agresif.
2: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
1: Dan teman Pro 2, pemain Madura United Giovanni mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti ya bagi seluruh pemain dan juga tim dan juga pelatih.
3: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
1: Nah, teman Pro 2, pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar sampai kerap, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: Teman Pro 2 atlet petang asal Kabupaten Sumenep Bagas Syarif Hidayat kembali mengharumkan nama daerahnya setelah sukses meraih medali emas pada turnamen petang pelajar Open 2026 Kadindik Cup Kadindik Cup se-Jawa Timur ya. Nah, dalam kejuaraan yang berlangsung di lapangan petang SMPN 1 Balai Rejo Kabupaten Madiun tersebut, atlet yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA Sumenep meraih podium tertinggi di nomor triple man. Pada nomor tersebut, Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan Situbondo. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep, Taufik Rahman, mengungkapkan bahwa pencapaian Bagas sudah diprediksi sejak awal karena kualitas sang atlet yang berada di atas rata-rata peserta lainnya. Taufik menambahkan, keikutsertaan Bagas dalam turnamen tingkat pelajar se-Jawa Timur ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan untuk menjaga performa bertandingnya. Secara kualitas, performa Bagas dinilai sudah tidak perlu diragukan lagi. Taufik berharap perolehan medali emas dapat menjadi suntikan motivasi bagi Bagas agar mampu kembali meraih hasil maksimal pada berbagai kejuaraan bergengsi yang akan datang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Institut Karate Indonesia INKAI Cabang Pamekasan menggelar ujian kenaikan tingkat UKT semester ganjil 2026. Agenda penjenjangan sabuk yang berlangsung terpusat ini diikuti oleh 103 atlet dari 5 ranting binaan resmi INKAI di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Ketua INKAI Pamekasan Ahmad Junaidi menyatakan bahwa ujian periodik ini merupakan instrumen penting untuk mengukur hasil pembinaan yang berjalan di setiap ranting sekaligus memetakan potensi atlet muda daerah. Junaidi menambahkan, melalui standarisasi ujian yang ketat, INKAI Pamekasan berkomitmen menjaga kualitas teknik para atlet agar siap bersaing di level kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan sejak dini di tingkat ranting diharapkan mampu melahirkan regenerasi atlet yang berprestasi bagi Kabupaten Pamekasan.

0: you know, talking about love.
1: Dua, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu, dirayain dengan jajanan favorit. Lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Produa Semana melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Produa Semana, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Produa Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb menggelar penataran pelatih dan wasit juri di Gor Indoor Bela Diri Ayani Sumeneb di tanggal 23 sampai 24 Mei kemarin ya. Nah, kegiatan yang dimulai dari jam 8 pagi ini diikuti oleh 40 peserta dari 14 perguruan pencaksilat se-Kabupaten Sumeneb. Teman Produa, Ketua Dewan Wasit Dewan Wasit Juri IPSI Kabupaten Sumeneb Untung Effendi menjelaskan bahwa penataran ini fokus pada peningkatan kapasitas dan juga kualitas sumber daya manusia SDM di bidang kepelatihan dan juga perwasitan. Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Ketua IPSI Kabupaten Sumeneb Santoso beserta jajaran pengurus IPSI lainnya. Nah, dalam sambutannya Santoso memberikan apresiasi yang tinggi terhadap antusiasme panitia maupun peserta. Dia optimistis kegiatan ini akan berdampak positif pada pembinaan atlet di masa depan.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: 9.5 MHz Bro 2 FM, semangat teman terbaik kamu. Teman Bro 2 sekarang update informasi dari dunia entertainment ya. Nah, kerinduan Slankers Palembang akhirnya terobati setelah grup musik legendaris Slank. Slank ini kembali tampil di kota tersebut ya melalui konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour yang digelar di Jakabaring Sport City, teman Pro 2. Nah, kehadiran Slank ini disambut antusias ribuan penggemar yang sudah lama menantikan penampilan langsung band asal Jakarta tersebut. Konser nggak hanya menghadirkan hiburan musik tapi juga membawa pesan kebersamaan ya antara HS, Slank, Slankers dan juga aparat keamanan. Seluruh pihak berupaya menciptakan suasana konser yang aman, nyaman dan juga penuh energi positif bagi para penonton yang memadati area pertunjukan sejak sore hari. Kapolrestabes Bangkalan Sony Mahar Budi Adityawan memastikan pengamanan konser ini dilakukan secara maksimal dengan pendekatan humanis. Lebih dari 1.000 personel gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, internal security hingga komunitas bidadari penyelamat Slankers diterjunkan untuk mengawal jalannya acara. Begitu teman Pro 2 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Selamat kemana-mana dari Pro DFM, semenap teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ribuan warga memadati area pasar malam dalam rangkaian Semana Festival Musik Tongtong ya pada malam minggu. Nah, selain menikmati pertunjukan musik tongtong yang menjadi daya tarik utama, pengunjung juga memanfaatkan berbagai wahana hiburan serta berburu aneka jajanan yang tersedia di lokasi acara. Suasana meriah sudah terlihat sejak sore hingga malam hari. Nah, berbagai stand kuliner juga dipenuhi para pengunjung yang ingin mencicipi makanan dan minuman khas maupun jajanan dan kekinian. Sementara itu, area permainan anak juga ramai ya oleh keluarga yang menghabiskan waktu bersama pada akhir pekan. Beragam wahana seperti rumah balon, area arena lompat-lompat hingga tempat melukis menjadi favorit anak-anak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: works.
1: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
2: Teman Pro 2, film mah Jangan Buang Ibu akan tayang serentak di bioskop tanggal 25 Juni 2026. Film hasil kolaborasi produser Agung Saputra dan sutradara Hadrah. Sutradara Hadrah Daeng Ratu ini mengambil tema tentang hubungan ibu dan anak ya. Nah, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Agung Saputra mengaku bahwa film ini ingin membawa kehangatan ke dalam hati para penonton. Nah, untuk itu pihaknya melalui Le Pictures akan menggelar gala premier tour di 20 kota besar di Indonesia yang dimulai tanggal 30 Mei 2026. Di antara kota-kota tersebut ada Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bogor, Balikpapan, Samarinda, dan masih banyak lagi ya. Nah, sejumlah pemain juga dipastikan hadir ya, kayak Nirina Zubir, Dwi Sasono, Reval Hadi, Amanda Manopo, Erika Karlina juga. Sebagai pemeran utama, Nirina mengaku mendapatkan pelajaran selama berlakon ya.

Teman Pro 2, saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore Kak Elvis.
1: Selamat sore Kak Ferdi.
0: Hai. Kamu di
1: first
0: gak?
1: Time ya?
0: Iya.
1: First time ya kita tandem ya?
0: Betul.
1: Oke, okay.
0: Sampai jam nih? Berapa maunya kita?
1: Sampai jam 12 malam paling.
0: Gitu ya.
1: Nanti orang-orang pada bosen nih kalau kita sampai jam 12 malam.
0: So,
1: sampai
0: pasti,
1: jam 8 aja ya.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul sekali. Tapi jangan lewatkan, nanti kita berjejaring lagi gitu ya, jam 19. Oke. Okay. Kak Elvis sehat ya kabarnya?
1: Kurang nih. Apa karena akhir bulan kali ya?
0: Mungkin ya. Sudah hampir tua-tua nih bulannya.
1: Hampir
0: siap,
1: tua nih.
0: Tapi tetap harus tetap ceria ya.
1: Iya dong. Elvis, harus
0: okay.
1: Karena kan kita sore ceria.
0: Betul sekali. Kak Elvis di sini ada info untuk teman-teman Pro 2 nih yang lagi stay tune bersama FM kita nih, yeah. Kak Elvis. Terkait juga Ipari Sumenep ini tanam 1000 bibit alpukat peringatan hari lahir ke-3. Kemudian nanti ada kloter sub 77 ini matangkan persiapan puncak ibadah haji. Kalau kalian ini update informasi olahraga, di sini juga ada nih Kak Elvis, ada atlet PTQ khususnya di Sumenep ini raih emas di turnamen pelajar Jatim 2026. Kak Elvis mau baca yang mana dulu nih?
1: Aduh, sebentar nih, nggak nemu nih saya.
0: Gitu
1: nih.
0: Ya, oke, okay. Iya. Saya bacakan ya untuk teman Pro 2.
1: Boleh.
0: Kali ini pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia PD Ipari Kabupaten Sumenep Jawa Timur mewakilkan ikhtiar spiritual dan juga aksi nyata pelestarian lingkungan melalui gerakan gerak batin ekatologi Ipari Sumenep untuk bumi Indonesia. Jadi aksi ekologis dalam rangka memperingati hari lahir Harlak ke-3 Ipari tersebut ini dipusatkan di Serambi Asta Syekh Arif Ahmad atau Pujuk Pongkeng. Jadi Kecamatan Blutoh di Kabupaten Sumenep ini mengadakan kegiatan diawali dengan gotong royong membersihkan sampah di kawasan cagar budaya tersebut. Oke. Dan info hajinya menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau juga Asbusna, kloter sub 77 asal Kabupaten Sumenep terus mematangkan berbagai persiapan guna memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah, di mana ketua kloter sub 77 ini Asnawi yang menyampaikan bahwa perangkat kloter telah melakukan survei lapangan ke kawasan Arafah dan Mina sejak 3 hari lalu. Kemudian survei tersebut dilakukan untuk memastikan posisi tenda, jalur pergerakan jamaah, serta titik penting yang nantinya akan digunakan saat fase Atmusna yang berlangsung. Dan informasi terakhir nih teman Pro 2, atlet PTOK asal Kabupaten Sumenep Bagas Sarif Hidayat ini kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas pada turnamen PTOK Pelajar Open 2026 Kadindik Cup se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan yang berlangsung di lapangan PTOK SMPN 1 Bolerejo Kabupaten Madiun tersebut, atlet yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA Sumenep ini meraih podium tertinggi di nomor triple man. Pada nomor tersebut Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan Situbondo. Itu tadi informasinya Kak Elvis. Oke, kita akan lanjut untuk sore ceria kali ini ya.
2: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next program.
1: Coba kirim ke aku, Mas.
2: Sore ceria, ceriain sorewu bareng Pro 2.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng Dian sama Kak Elvis ya. Oke, Kak Elvis, kita sekarang lagi masukin di sesi Madura. Oke. Kak Elvis, orang mana? Orang Madura juga ya?
2: No.
1: Loh, kok bisa tinggal di Madura?
2: Ya kan mencari enough.
1: Oh gitu ya. Kira-kira perjalanan berapa hari nih kalau ke lokasinya Kak Elvis nih?
2: Kalau naik pesawat ya seharian lah ya.
1: Oh seharian ya.
2: Dari Sumedang Surabaya, Jakarta Medan.
1: Siap deh. Kira-kira Idul Adha ini mau gimana? Mau liburan di
2: bersemedi di kamar.
1: Gitu ya. Siap. Kak Elvis, saya ini bikin penasaran nah teman-teman Pro 2 dulu nih di sore kali ini ya di TTM kita ya.
2: Teka-teki Madura.
1: Kak, kasih bocoran dikit deh kira-kira yang paling gampang apa nih?
2: Jadi ini yang paling gampang ya. Jadi teman Pro 2, clue-nya adalah bahasa Madura patah.
1: Patah nah, hati ya?
2: Maybe yes.
1: Gitu ya. Oke, so patah, pasti kalian semua orang Madura pasti tahu deh yang namanya patah satu tumbuh seribu
2: ya. Iya, atau yang patah tumbuh yang hilang berganti.
1: Oh begitu ya.
2: Iya, ada lagunya loh, Kak.
1: Siap deh. Ya, mudah-mudahan kalian ini stay tune, nanti saya tunggu gitu ya. Untuk kalian yang mau bergabung di WhatsApp kita. Baik secara voice note ataupun juga secara tertulis boleh, silakan merapat saja di Pro 2 FM.
2: Ada di media sosial kita juga ya.
1: Betul sekali. Tetap semangat ya, walaupun sorenya agak dingin sebagian di Kabupaten Sumenep ya, Kak Elvis.
2: Hujan.
1: Betul nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman Pro 2, Kak Elvis.
2: Iya.
1: Masih posang ya,
2: masih
1: teman-teman.
2: Masih posang. Apa tuh posang?
1: Posang itu kayaknya pusing tujuh keliling.
2: Oh, pusing tujuh keliling.
1: Tapi banyak macamnya aja yang pusing tanggal tua.
2: Iya, benar.
1: Ada yang kita bikin pusing karena TTM.
2: Karena TTM. Masa sih pusing? Mungkin kalau pusing itu cuman buat Elvis doang deh kayaknya. Karena Elvis bukan suku Madura. Jadi mungkin
1: gitu ya.
2: Pusing tujuh keliling mikirin apa nih.
1: Sekaligus gitu ya. Kisa ngasih apa ya? Belajar apa sambil mengajar gitu ya, Kak Elvis. Oke. Karena teman Pro 2 mungkin sebagian belum ada yang tahu kalau Kak Elvis ini memang asli Tulen ya, dari Medan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kesini ini juga mencari nafkah, kemudian mencari belajar.
2: Coba lanjutin lagi, Kak. Mencari apa?
1: Pokoknya jangan ini jangan rame-rame ya. Lagi cari cinta sejati.
2: Aduh, nanti nanti tiba-tiba teman Pro 2 ada yang mau dong
1: gitu, gitu ya.
2: Pasin
1: dong. Iya, betul. Ya, kapan lagi Kak Elvisnya mau menetap di ini di Madura ya?
2: Aduh.
1: Siap deh. Sepertinya nanti juga ada yang masuk, tapi saya tampung dulu gitu ya, Kak Elvis.
2: Ada yang jawab ya?
1: Iya, ada yang jawab. Ya? Satu. Nah, saya tunggu satu lagi nih. Dua baru kita buka nanti ya, Kak Elvis ya. Boleh.
3: Cio, sabar, tahan. Ini mantap ini. Parum, bagaimana?
4: Ini gas.
3: Oke, gas.
5: Welcome to the Evo Park.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Yuk lanjut sore ceria Pro 2 ya. Kita masih ingin kepoin kalian nih, sejauh mana kalian ini paham ya, terutama anak-anak sekarang nih yang agaknya kayak minim sekali ya, tahu bahasa Madura.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Kan sekarang karena, di sekolah misal SD itu ada belajar bahasa
0: Mulai Maduranya. Digembar-gemborkan kembali
1: nih. Oh gitu, dulunya enggak ya?
0: Betul. Bahkan juga di Pro 1 juga ada itu, budaya. Kita belajar budaya Madura.
1: Berita bahasa Madura bukan?
0: Bahasa Madura juga ada beritanya. Kemudian di hari Sabtunya budaya Madura.
1: Okay.
0: Nah ini sudah mulai dikembangkan lagi nih.
1: Jadi kita menggencarkan budaya yang ada di Sumenep.
0: Betul.
1: Itu budaya Madura ya.
0: Iya, mungkin terlalu khosok ya, main get-get ya. Sampai lupa bahasa daerah itu ya. Makanya nih di Pro 2 selalu setia di TTM kita ya. Teka-teki Maduranya harus kalian paham gitu sebagai generasi penerus bangsa Madura. Kak Elfries, di sini ada 3 orang nih yang sudah
1: yang
0: mau
1: sudah jawab ya. Wow.
0: Yang mau nyapa. Di sini ada Mas Ardi, kemudian sama Mbak Mila, ada juga Kak Sri nih yang mau jawab. Kamu mau
1: coba
0: tahu enggak jawabannya?
1: Coba kita dengar dulu.
0: Boleh.
1: Benar apa enggak?
0: Mm-mm.
2: Halo teman Pro 2, saya Ardi dari Pabian. Bahasa Maduranya patah itu potong.
3: Nama saya Mila. Bahasa Maduranya patah potong.
4: Nama saya Sri. Bahasa Maduranya patah potong.
0: Tiga-tiganya benar enggak?
1: Tiga-tiganya benar ya.
0: Oh, syukur
1: bener
0: deh.
1: Benar jago ya
0: nih.
1: Mereka
0: Kalau dari suaranya masih ini ya, masih anak siswaan ya.
1: Oh,
0: tapi
1: ya?
0: Sudah pintar ya bahasanya, ya? Betul. Nah,
1: tapi kok lucu ya bahasa Madura patah potong.
0: Iya.
1: Sementara potong itu ada bahasa Indonesia ya, potong gitu ya.
0: Potong gitu.
1: Jadi coba Kak kasih Elfries kalimat bisa ini bisa digunakan untuk patah hati tadi enggak sih?
0: Wah.
1: Masa potong ya ada sih beda
0: iya,
1: ya
0: kalau misalkan bahasa Maduranya itu patah hati kayaknya itu
1: nggak masuk ke sini
0: Athena gimana ya lagi
1: Athena potong gitu.
0: Jangan-jangan kita minta potongan harga ya
1: gitu kan
0: iya ternyata
1: ini... bisa digunakan untuk semua.
0: Iya, iya betul, enggak, betul, gitu. Betul. Nah, kalau misalkan, tapi jangan disalahartikan ya. Kalau misalkan potong di bahasa Indonesia sendiri, kebanyakan ini minta potongan harga,
1: iya,
0: kayak seperti kurtingan gitu ya.
1: Bener.
0: Betul.
1: Ini dia patah.
0: Patah, patah. Ada juga bahasa lainnya itu kalau agak ke pedalaman itu namanya bukan potong lagi, tapi sempal.
1: Sempal.
0: Iya. Bisa dikatakan rempak, remuk.
1: Ada lagi bahasanya.
0: Iya bahasanya,
1: ya.
0: Tapi artinya sama, itu patah.
1: Tapi
0: itu.
1: Memang fun fact-nya bahasa Madura ini ada halusnya.
0: Ada halusnya,
1: halus,
0: betul.
1: Yang menengah, yang paling tinggi, yang paling itu,
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya kalau di Batak itu dia nggak cuman ada kasar dan halus, cuman dua itu aja. Kalau di Madura itu kan ada yang paling tinggi katanya gitu ya, terus menengah, terus
0: gitu.
1: Yang kasar gitu katanya ada ya.
0: Betul,
1: jadi keren sih kalau bahasa Madura ini.
0: Nah, itu ya. Bukan perbedaan sebenarnya sih, banyak-banyak bahasa di daerah kita itu yang satu nama bisa dibuat banyak arti juga, halus pedalamannya juga gitu ya.
1: Benar.
0: Seperti di Madura sendiri nih, Kak Elfries, saya kasih contoh pisau atau lating. Ini kalau di Sumenep namanya lating gitu ya.
1: Lating.
0: Ya. Beda lagi tapi kalau di daerah Pamekasan dan Sampang
1: beda
0: Bangkalan
1: lagi.
0: Itu namanya todi.
1: Todi.
0: Gitu. Wah.
1: Oke.
0: Itu kan? Jadi
1: meskipun disebut Madura tapi
0: betul.
1: Beda daerah, beda bahasa.
0: Iya, satu benda ada beberapa macam nama gitu.
1: Itu
0: mantap.
1: Keren sih ya Madura ya.
0: Keren. Nah, ini pantas untuk kita jadikan referensi pelajaran ya buat kita ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman kedua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

3M. Madura, Madura, Madura. Ngomongin keamanan, jangan cuma bayangin tentara pegang senjata. Anak muda hari ini hidupnya kan online. Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman. Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita masih berdua saja gitu ya, Kak Elvis.
2: Emang mau berlima?
1: Boleh deh, Anisnya suruh masuk ya.
2: Ada bertiga nih sama Kak Anis.
1: Tapi dia sudah capek dari
2: udah
1: tadi dia ngomong.
2: Udah capek, udah nemenin Pro 2 dari jam siang ya.
1: Iya, jam siang tadi. Oke. Kak Elvis, sekarang sudah tiba nih saatnya kita akan ngobrolin tentang ciri juara ya.
2: Iya.
1: Oke, kalipun nggak ada narasumbernya, nggak apa-apa deh. Kita gak banyak apa-apa, referensinya.
2: Info-info terkait atlet-atlet yang ada di Sumenep nih Kak. Atlet petang Sumenep raih emas di turnamen pelajar Jatim 2026.
1: Terus spill selanjutnya ada apa nih, Kak Elvis?
2: Dan ada juga nih dua penghargaan diraih dan dinobatkan jadi atlet taekwondo terbaik junior.
1: Betul. Kalaupun cuacanya kurang begitu mendukung, tapi olahraga tetap harus diutamakan ya. Iya.
2: Di mana Sumenep itu melahirkan banyak atlet-atlet loh Kak.
1: Gitu ya, betul. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan.
2: Yes,
1: ya. Oke.
2: Betul.
1: Bahkan juaranya yang diraih nggak tanggung-tanggung, ada yang perak, kemudian emas juga.
2: Benar,
1: ya.
2: Sampai ke perunggu juga.
1: Perunggu juga ya, mantap sekali. Lebih jelasnya kita tungguin, kita mainkan dulu lagu-lagunya di playlist kita ya.
2: Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di frekuensi Pro 2 FM. Oke, Kak Elfries, masih seger?
2: Oh, masih dong. Kan harus ceria.
1: Iya, iya, ceria. Seperti Kak Anisnya nih, walaupun dari pagi masih ceria gitu ya.
2: Iya, harus.
1: Tahan ngantuk dong, Kak Anis. Oke, oke. Kak Elfries, bacakan dong tadi yang sempat disepil. Seperti apa nih info jelasnya?
2: Oh, atlet petang Sumeneb tadi ya, Kak? Atlet petang petang asal Kabupaten Sumeneb ini namanya tuh Bagas Syarif Hidayat, Kak. Kembali mengharumkan nama daerahnya setelah sukses meraih medali emas pada turnamen petang pelajar Open 2026 Kandindik. Cup se-Jawa Timur. Wow, keren gitu banget. Berarti sebelumnya juga dia sudah meraih medali. Ya, kalau misalnya dia kembali ya, ada bahasa kembali ini berarti sebelumnya udah meraih ya.
1: Sudah meraih ini ya. Gitu, ya. Melanglang buana juga. Bener, gitu di dunia olahraganya gitu.
2: Nah, si dalam kejuaraan yang berlangsung ini itu adalah di lapangan petang SMP Negeri 1 Balerejo Kabupaten Madiun, Kak.
1: Iya, betul. Ini atas nama SMA Sumeneb juga nih, kayaknya ya. Lagi-lagi dari SMA Sumeneb mengharumkan nama ya.
2: Nama lagi,
1: iya, gitu ya. Iya, betul. Boleh dilanjut sedikit lagi nih, mungkin.
2: Nah, dia itu adalah siswa menengah ke atas atau SMA Sumeneb ini meraih podium tertinggi di nomor triple man. Nah, pada nomor itu Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan Situbondo nih, Kak. Iya.
3: Di info Pro 2 sempat dia baca juga gitu infonya ya.
2: Iya, ternyata dia juga salah satu yang mengharumkan nama pelajar se Madura ya.
3: Iya. Betul. Kita dulu ya,

0: Ceria juara Pro 2 FM masih menemani kita semuanya ya, Kak Elvis.
1: Iya.
0: Yuk lanjut lagi, saya masih mau kepoin tentang Bagas nih. Bagas, lanjut ceritanya gimana nih, Kak Elvis?
1: Nah, ternyata nih, Kak. Ternyata nih. Ternyata nih, Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Sumeneb, Taufik Rahman, mengungkapkan bahwa pencapaian Bagas ini sudah diprediksi sejak awal nih, Kak. Karena kualitasnya sang atlet ini berbeda di atas rata-rata peserta lainnya.
0: Berarti kalau sudah diprediksi ini punya performa dan juga keyakinan gitu ya.
1: Nah, fun fact-nya Bagas meraih hasil yang sangat maksimal karena memang kejuaraan yang dibawa Bagas ini yang diikuti Bagas ya biasanya terjun di kejuaraan internasional nih, Kak.
0: Oke.
1: Nah, kali ini hanya terjun di tingkat provinsi gitu. Jadi kan otomatis sudah diprediksi sih dong.
0: Betul.
1: Dia akan diprediksi juara.
0: Oke. Kalau kita boleh tahu nih, semuanya pasti sudah paham ya, kalau dunia olahraga ini nggak ada yang curang-curang. Ini harus real gitu ya.
1: Yes, karena sesuai dengan skillnya.
0: Betul.
1: Bisa dimanipulasi dan segala macamnya gitu.
0: Apalagi di dunia seperti ekstrim pembalap gitu ya. Dia bahkan taruhannya nyawa gitu ya, untuk menjadi sang juara ya.
1: Betul Kak Dian.
0: Siap deh, nanti kita ada informasi apa lagi nih, Kelvis?
1: Nah, ada nih, ceria juara tuh di dua penghargaan diraih dan dinobatkan jadi atlet taekwondo terbaik junior. Apa tuh? Stay tune terus.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 43 menit yang melintas di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ceria juara Pro 2 FM masih menemani kalian semuanya nih Kak Ervis.
2: Iya dong, masih kita berdua dong ya.
1: Iya, iya, iya, ya.
2: Kita tidak ada yang lain di antara
1: kita. Siap deh. Kalau tadi kita ngomongin soal ini ya, prestasi Bagas di sini, katanya Kak Elvis ada dua penghargaan diraih dan juga dinobatkan jadi atlet taekwondo terbaik. Wih, ini
2: junior
1: urusan
2: tapi ya.
1: Campur-campur ini. Bener. Ya, silat-silat bela diri. Nah.
2: Silat-silat.
1: Jadi di sini keberhasilan tidak berhenti hanya pada perolehan medali, tapi ada dua penghargaan bergengsi nih Kak Elvis yang menjadi tambahan yang diraihnya ataupun juga dipersembahkan oleh taekwondo Intimung Malinau yang semakin menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan baru di olahraga bela diri Indonesia.
2: Wow.
1: Dan hal ini Kak Elvis semakin melengkapi prestasi kontingen atlet taekwondo Manilau dan juga kancah olahraga nasional ajang Patriot Indonesia Taekwondo Championship Piala KONI Pusat. Wih,
2: gimana
1: hebat kan?
2: Nih acaranya nih?
1: Tepatnya
2: Kak,
1: di Makassar. Makassar mana sih?
2: Makassar itu di apa namanya? NTB.
1: Pokoknya
2: ke sana ya.
1: Iya, betul.
2: Sana,
1: tapi di sini Sulawesi
2: ya,
1: tepatnya
2: Sulawesi
1: di Sulawesi Selatan. Nah, ini baru-baru ini ternyata Kak Elvis di tanggal 22 sama 24 Mei kemarin.
2: Masih hangat.
1: Iya, masih hangat-hangatnya nih informasinya. Wow. Dan tahu enggak ini mendominasi piala sebanyak berapa? Ada
2: berapa
1: 20 emas,
2: 5 perak dan 1 perunggu. Wow, keren. Appreciate.
1: Asik sekali ya, masih muda-muda sudah gimana ya, sudah calon cuan ini dari dunia olahraganya ya. Terus
2: keren,
1: dia
2: keren.
1: Ngungkapin apa coba? Katanya sih Kak Elvis.
2: Apa tuh itu ya Kak, dua penghargaan ini didapatkan sekaligus.
1: Waduh.
2: Katanya. Yang dimana yang pertama atas nama Christian Rangga yang dinobatkan sebagai atlet terbaik junior putra 48.
1: 48.
2: Nah, yang kedua yang paling membanggakan taekwondo Intimung Malinau resmi meraih gelar klub terbaik sepanjang kejuaraan berlangsung katanya.
1: Wah, wah, wah, wah.
2: Nah, manajernya mengungkapkan tim taekwondo Malinau Sebeum Tommy Acedop melalui pesan singkat di WhatsApp-nya katanya. Wah, keren sih ini.
1: Keren banget nih. Jadi di sini kesimpulannya katanya hasil ini dipersembahkan kami untuk Kabupaten Malinau ya.
2: Yes, that's right.
1: Terima kasih katanya atas dukungannya pasti dong. Mendapatkan
2: bener,
1: dukungan support
2: sudah,
1: gitu
2: bener,
1: ya.
2: Benar, sudah melahir, meraih
1: atlet,
2: gelar.
1: Iya, betul.
2: Meraih gelar atlet terbaik taekwondo junior.
1: Nah, pastinya ini juga menjadi percontohan gitu ya, terutama di daerah kita yang di mana juga taekwondo Malinau ini akan terus bergemilang ya demi mengharumkan nama-nama Kalimantan Utara. Begitupun juga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur ya.
2: Nah, ini tadi
1: harus,
2: ada dua perbedaan
1: ya. Iya, betul.
2: Yang
1: betul.
2: Pertama tadi
1: dari Jawa Timur sendiri
2: ya, yaitu dari Kabupaten Sumenep ya Kak.
1: Iya, betul.
2: Nah, ini meraih juara dari Kalimantan Utara.
1: Oke, okay. Dan teman Pro 2 ini sebagai deteksi kita ya bahwasanya setiap daerah mempunyai orang-orang atau juga anak-anak yang berprestasi
2: pastinya,
1: unggul ya.
2: Pastinya.
1: Oke. Okay.

Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua. Percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia dan masih tetap segar bugar gitu ya, menemani kalian semuanya Dian nih. Dan bagi kalian nih, kalau mudanya merapat dulu dong di rumahnya masing-masing karena sudah hampir memasuki atau prepare persiapan kalian ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib gitu. Dan juga serangkaian acara seperti biasanya di Pro 2, nanti saya akan ajak kalian ini mendengarkan beberapa rangkaian murotal atau juga dari Moroja, nanti akan dilanjut dengan adzan maghrib ya, dan juga notifikasi hati gitu. Dan juga saya akan informasikan lebih awal untuk adzan maghrib kawasan Sumenep dan sekitarnya, teman Pro 2, nanti jatuh di pukul 17 lebih 17 menit, oke? Okay?

0: Sorewu bareng Bro Dua.
1: Nah, teman Pro 2, seperti yang Dian bilang tadi ya, kita akan segera kumandangkan adzan maghrib nantinya di pukul 17 lebih 17 menit. Namun serangkaian ayat-ayat suci Al-Quran akan menemani kalian semuanya nih, sembari menantikan adzan maghrib dan sholat maghrib nanti, oke? Untuk kalian nih yang masih di luar, silahkan merapat saja di rumah gitu ya. Nanti kita lanjut aktivitasnya seperti biasanya setelah sholat maghrib.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat. Bernafas. Sudah 39 detik berlalu. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernapas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernapas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru. Tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidup, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ketekan. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tengah. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tegak.
Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak getar? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tengah. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah, yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman,
Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?

0: Oke, teman Pro 2 dan serangkaian persiapan sholat maghrib hingga adzan maghrib tadi sudah kita mainkan ya, Kak Elvis.
1: Mainkan nggak tuh?
0: Dan saatnya kita lanjut kembali aktivitasnya ya setelah habis sholat ya, Kak Elvis. Kak Elvis,
1: apa tuh? Apa tuh?
0: Nanti kita di pukul 18 akan belajar bersama deh.
1: Belajar ya. Bersama, belajar iya. Bahasa apa tuh?
0: Bahasa Sang Sing Song.
1: Gimana?
0: Iya, mana nantinya kita belajar soal rasa deh, rasa cinta Sang Sing Song ini ya.
1: Rasa cinta Sang Sing Song atau rasa cinta yang pernah ada gitu.
0: Betul deh, yang pastinya rasa itu akan selalu ada gitu ya.
1: Selalu ada untuk dia yang jauh di sana gitu.
0: Wih, gitu deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan

Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam belajar seperti ini. Seperti biasanya ya guys, kita akan rangkaikan beberapa hal penting ya untuk kalian ini dan saya juga bisa belajar bersama gitu. Karena belajar itu memang tuntutan utama ya, sampai kita ke liang lahat nanti. Karena ada bahasa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat gitu ya. Jadi ibaratnya kita jangan malas-malas, kita jangan putus asa, selalu belajar-belajar dan belajar gitu ya. Penting juga di jam belajar kali ini kalian itu cermati baik-baik gitu setiap segmennya, setiap harinya gitu ya. Ada pentingnya dan juga warisan Menara Shanghai. Ini juga sebagai bentuk edukasi kita ya. Dan nanti juga jangan lewatkan ada info beasiswa. Kemudian nanti juga saya akan lengkapi dengan belajar bahasa Mandarin gitu ya. Dan untuk kalian yang masih setia bersama frekuensi kita, makasih banyak deh, aktivitasnya kita mulai kembali gitu. Dan di sini ada pentingnya dan warisan Menara Shanghai di mana sebagai permata terakhir di mahkota cakrawala seperti super tinggi Lujiaya Sui. Kemudian Shanghai Tower yang memainkan peran penting ya dalam bentuk status Shanghai sebagai pusat keuangan global. Nah, jadi di sini lanjut keterangannya ya teman Pro 2, menara ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat keuangan tetapi juga sebagai kota vertikal. Jadi menggabungkan kantor, hotel, pusat konvensi, kemudian area retail. Ada juga deck observasi dalam satu bangunan yang juga menjulang tinggi gitu ya. Bersama dengan Menara Jin Mao dan juga pusat keuangan dunia Shanghai, di sini Menara Shanghai membentuk cakrawala atau juga tripod khas yang mendefinisikan jantung distrik keuangan Lujia Sui gitu ya. Lanjut, di luar ketinggian arsitektur, Shanghai Tower ini merupakan langkah maju yang berani bagi Tiongkok dalam memadukan teknik modern dengan identitas budaya dan juga desain inovatifnya. Ini memprioritaskan ruang publik gitu, jadi mengorbankan area lantai privat untuk menciptakan area yang semarak gitu. Nah, Kak Elfries, nanti kita akan infokan terkait beasiswa ya.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Yang ingin mencari beasiswa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di sesi jam belajar Mandarin nantinya ya. Dan terkait hal ini, Kak Elvis.
1: Iya, Kak Dian, gimana?
0: Tadi sudah saya publis nih sedikit pentingnya dan juga warisan mengenai Menara Shanghai. Dan sekarang Kak Elvis, tolong bacakan dong, pasti ada beasiswa yang gratisan-gratisan.
1: Wah, iya dong, kita harus memberikan informasi yang bisa dipercaya ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah, kali ini teman Pro 2, ada info beasiswa, yaitu beasiswa Nusantara nih Kak. Beasiswa Nusantara yang dimana programnya itu program teknik sipil dan arsitektur.
0: Senang deh.
1: Yang dimana fasilitasnya itu beasiswa meliputi IP dan UKT hingga 8 semester.
0: Wah, mantap. Nah, lanjut.
1: Menarik gak sih?
0: Harus dong.
1: Iya kan, menarik.
0: Yang gratis-gratis pasti menarik
1: dong,
0: ya.
1: Iya dong, pasti. ini ya, di ini ya Kak, otorita ibu kota Nusantara. Berarti ada di Kalimantan ya.
0: Iya, betul. Masih di negara kita ya.
1: Nah, benar. Di mana teman Pro 2, persyaratan umumnya adalah yang pastinya penduduk yang tinggal di dalam wilayah delineasi ibu kota Nusantara TKN yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga. Ya, harus orang Kalimantan nih.
0: Harus pindah domisili nih ya kalau kita mau ke sana ya.
1: Oke,
0: siap. Tapi siapa tahu bisa menarik minat teman-teman kita di pelajar Madura ya. Bisa ke sana ya.
1: Siap deh. Bisa sih, tapi dengan catatan dia harus pindah penduduk ya.
0: Betul.
1: Harus tapi agak ribet ya Kak kalau kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya yang bukan yang tinggal domisilinya
0: di sana ya, IKN ya.
1: Berarti ini khusus, para orang yang ada di Kalimantan.
0: Mungkin berarti bisa diciptakan juga beasiswa gratis untuk kawasan Jawa Timur gitu ya.
1: Harusnya, tapi ini karena berhubung ibu kota kita ada di sana, jadi membuka beasiswa Nusantara gitu kan.
0: Terus lanjut cerita kayak gimana nih?
1: Pendidikannya yaitu pastinya lulus SMA, jurusan IPA atau SMK, jurusan teknik bangunan tahun 2024 sampai 2026 dari sekolah yang terakreditasi pastinya ya Kak.
0: Dan
1: berada di wilayah delineasi. Yang dibuktikan dengan hasil pindai scan ijazah.
0: Oh gitu.
1: Nah, dan juga siswa kelas 12 SMA, SMA, MA atau sederajatnya yang dari sekolah terakreditasi dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 rata-rata nilainya 80 nih Kak.
0: Gitu.
1: Per semester
0: dibuktikan ya
1: surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan hasil pindai rapor semester 1 sampai semester 5. Jadi ya nggak boleh yang agak-agak bego ya. Aduh agak kasar ya omongannya ya. Enggak. Jadi tahun Pro 2 jadi maksudnya kita harus rajin belajar dan mempertahankan nilai gitu ya. Bukan hanya di semester akhir aja nih Kak. Jadi dibuktikan dengan semester 1 sampai semester 5.
0: 5 ya. Gitu.
1: Dan persyaratan selanjutnya teman Pro 2, bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba atau SKBN dari rumah sakit pemerintah setelah dinyatakan lulus seleksi.
0: Betul.
1: Yang tadi yang dua itu dulu sih. Nah setelah lulus seleksi baru nih masuk.
0: Bersih diri ya.
1: Nah benar. Seperti kita waktu penerimaan CPNS nih.
0: Iya kan? Betul.
1: Harus ada dibuktikan
0: ya. Betul. Apalagi mau lamar kerja harus benar-benar ya.
1: Jadi dijauhkan dari pemakai-pemakai itulah.
0: Makanya
1: Kak.
0: Bukan hanya sekedar di mana ya fakultas yang ternama. Kalipun masih di tingkat SD, SMP ini harus benar-benar menjadi anak siswa yang bersih gitu ya.
1: Dong,
0: jangan sampai nakal-nakal gitu ya.
1: Betul.
0: Karena katanya Kak Elvis nanti kalau nakal bisa
1: dicubit.
0: Bisa dicubit ya. Bahkan dapat bonus bego ya. Ada program studi apa aja nih Kak Elvis?
1: Masih ada nih. Ada dua persyaratan umum lagi nih.
0: Oke.
1: Pastinya belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa kuliah. Dan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi enggak boleh double-double ya.
0: Enggak boleh double-double, apalagi pacarannya di semak-semak enggak boleh itu.
1: Enggak boleh, no ya. Dan di mana kan kalau misalnya kita kuliah kan bisa menikah ya Kak ya. Nah, kalau untuk khusus beasiswa
0: ini,
1: Nusantara teman Pro 2 tidak diperbolehkan menikah.
0: Siap.
1: Tapi jangan cepat-cepat menikah juga.
0: Iya betul,
1: kan?
0: Itu tuntut ilmu dulu, nice, gitu, kerja dulu, sukses
1: bener,
0: dulu.
1: Benar. Kelengkapan dokumennya apa nih kak kira-kira?
0: Apa ya, coba dibacakan nih, kecil sekali nih tulisannya. Oke.
1: Agak orang tua ya kak ya.
0: Agak rabun jauh ya.
1: Jadi teman-teman dua, formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang dapat diunduh pada tautan s.id pendaftaran beasiswa UG. Nah, yang kedua, pindai KTP pelamar dan kartu keluarga. Betul. Yang ketiga, surat pernyataan komitmen menyelesaikan pendidikan sampai lulus bermaterai yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa penerima beasiswa yang diketahui oleh orang tua atau wali. Nah, yang terakhir teman pro 2, pindai ijazah atau surat keterangan kepala sekolah dan pindai rapot semester 1 sampai semester 5 untuk siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026.
0: Mantap deh. Kayaknya udah jelas ya teman pro 2 infonya banget.
1: Tinggal ini aja sih Kak, masuk ke tautannya.
0: S.id
1: strip pendaftaran beasiswa UG.
0: Sip, mantap.
1: Enggak kebaca ya?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: 嗯，
1: 给大家看看sama-sama呀。
2: 大家好 ，Hi 新闻， kembali bisa si bahasa Mandarin bareng saya Lin Lao She。Hari ini kita akan belajar beberapa kosakata baru, yakni yang berkaitan dengan rasa. Rasa dalam bahasa Mandarin, 味道, 味道, 味道, 味道, ini bisa kita gunakan dan kaitkan dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu makanan. Asam, 酸, 酸, 酸, 酸, asam.甜甜甜甜 manis 苦苦苦 pahit 辣辣辣 pedas 咸咸甜咸 asin 淡淡 tawar Oke, contoh kalimatnya yuk. Lemon ini terlalu asam. Lemon ini terlalu asam atau terlalu kecut. 这个柠檬太酸了这个柠檬太酸了这个柠檬太酸了这个柠檬太酸了。这 artinya ini ke kata bantu 柠檬 lemon 太 terlalu 酸 asam le particle 这个柠檬太酸了这个柠檬太酸了这个柠檬太酸了 lemon ini terlalu asam saya suka makanSemangka yang manis. Saya, 我, suka, 喜欢, 喜欢, makan, 吃. 甜的西瓜, 甜的西瓜. Semangka yang manis. 甜, manis, 西瓜, semangka. 我喜欢吃甜的西瓜. 我喜欢吃甜的西瓜我喜欢吃甜的西瓜我喜欢吃甜的西瓜 Yang terakhir Kopi ini sangat pahit 这杯咖啡真苦这杯咖啡真苦这ini杯kita bisa terjemahkan pei sebagai cangkir atau gelas. Cafe itu kopi, jepe cafe jadi menunjukkan secangkir kopi ini zhen sungguh ku pahit. Jepe cafe zhen ku. Jepe cafe zhen ku. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Kita ulas kembali. Asam, suan, manis, tian,Pahit, ku, pedas, la, asin, xian, hambar, tan, rasa, weitao. Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Jangan lupa terus praktek, terus belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Xiexie, Tazia. Taijian.
3: Xiexie.
1: Makasih banyak.
3: Xiexie, Linda Lose. Kita tadi teman pro 2 belajar rasa.
1: Katanya Kak Linda gampang.
3: Waicau.
1: Tapi susah ya.
3: Iya, susah banget. Rasa,
1: padahal cuma pahit, manis gitu ya. Iya. Tapi agak susah juga deh.
3: Yen.
1: Susah-susah ku, gampang ya.
3: Gimana? Ku,
1: Kuku,
3: la,
1: ya.
3: Cien.
1: Tapi aduh, di rumah nama kucingku Kuku.
3: Kuku. Pahit dong.
1: Iya. Kak Elvis kayaknya kita harus pamit ya.
3: Iya, gak nggak terasa ya sudah teman-teman Pro 2
1: mulai tadi
3: dari
1: sore
3: jam 15.00 sampai 18.54 nih teman Pro 2.
1: Iya, musik last chat-nya kita akan ditemani siapa coba?
3: Ditemanin siapa ya?
1: Ada Kak Angga nanti sama grup yang bakal di apa?
3: Yang ditampilkan ada gitu di sana ya? CHNC apa itu?
1: Cinci. Pokoknya ada lah. Nanti.

Lancer. Ini dia Music Lancer. Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatsen. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya,
0: benar. Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau face-nya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali. Apa nama fans Chance?
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Empat
0: doang,
3: betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Okay.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang? Atau makin aja, aduhnya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, video juga.
3: Terus
2: promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Bagiannya indie banget ya,
3: gila. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya maksudnya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya. Alhamdulillah.
2: Iya,
3: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di situ dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
3: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, makanya nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
2: Terima kasih banyak.
1: Seru banget lagunya.
2: Ish.
1: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Chat semangat sih harusnya.
3: Emang itu tujuannya?
1: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
3: Benar.
1: Gila, lama-lama gila kita.
2: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
1: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
4: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
1: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
4: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
1: Enggak apa-apa.
4: Itu bisa jadi apa-apa.
1: Enggak apa-apa,
4: tapi ngambek.
1: Makan apa? Terserah.
3: Gila tuh.
1: Gila tuh masih ya.
3: Gila diri.
1: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
4: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
1: Terserah.
3: Stress.
1: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
3: Iya. Sepakat.
2: Kalau menurut gue nih,
1: kalau Vicky apa Vicky?
2: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
1: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depannya agak sulit.
2: Agak gitu ya. Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
1: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
3: Itu dia.
2: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
4: Iya.
3: Kok
4: bisa ya?
2: Betul.
3: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
1: Aduh, itu juga
3: sih. Gila sih itu.
1: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
3: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
1: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
3: Amin, banyak.
1: Saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
3: Iya.
1: Lama-lama gila, bro.
2: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
1: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes, betul.
1: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi kerasa hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
4: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
1: Musiknya
4: jangan.
1: Ini ya yang bikin musik
2: kita
1: gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
2: Semua kita.
1: Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya
1: bareng-bareng. Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa.
1: Semuanya gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
2: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
3: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
3: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
2: Benar.
1: Terutama lirik-liriknya juga ya.
3: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Okay.
4: Maunya girl band.
1: Group vokal. Jangan dong.
3: Iya.
2: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu. Benar.
1: Harus dressnya beda harusnya.
3: Iya.
1: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke.
2: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
4: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
1: Oh, itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
3: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
1: Sekarang jadi nge-rap.
3: Isi role
1: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
3: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Ih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
3: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
2: Benar.
1: Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
2: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Sherina.
3: Halo.
1: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
2: Nuru tadi.
1: Terus
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
4: Nicholas Saputra.
1: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
3: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: Di Channel Chance.
1: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
1: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
1: Yang tadi cerita Swenson.
2: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
4: Yang mustahil.
2: Beda agama.
1: Okay.
2: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
1: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
3: Iya. Itu dia.
1: Ini
4: susah kayak begitu ya.
1: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Cintanya salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
1: bener, harus dirasakan.
2: Bener.
1: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya nggak sih?
2: Betul.
1: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
2: Yes, terbentuk.
1: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
2: Boleh dong.
1: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh, di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya ada, tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Betul. Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya di mana
2: itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame ya. Pokoknya. Harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya. Bener. Tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada. Waktu itu
2: atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracens.
1: Dracens. Lucu banget itu, boleh.
0: Dracens. Kasih kredit gua tuh ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
2: Chat.
1: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
3: main games.
1: Main games dulu ya.
2: Asik.
1: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
1: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak gitu ya. Ini pasti.
1: Yakin nih?
4: Yakin.
1: Yakin ya?
3: Gue yakin sih.
4: Yakin sih.
1: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
3: Oke. Let's go.
1: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
2: Oke.
3: Let's go.
1: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
1: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
1: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
1: Secara orang Padang.
2: Gak
1: mungkin makannya nasi Madura.
3: Bener. Tiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
1: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
1: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
4: Dendeng
1: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
3: Bener.
1: Lanjut,
3: gas banget.
1: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
1: Solois.

0: 42.
1: Sebenarnya bisa juga.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
2: Iya, itu kanan 42 kirim 41.
3: Bisa beda gitu.
1: Iya benar. Balance kiri kanan beda.
0: Lanjut.
3: Ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
3: Oke. Okay.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil
3: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
2: Ada
0: deh. Ada ya. Sebut enggak usah merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
2: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
0: Ya, lo jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
3: maunya BYD. Biar
2: kelas. Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
2: Baru bermimpi
3: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harus tahu sih. Wow. Harusnya tahu ya.
3: Gampang nih.
0: Gampang ya.
3: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
1: Aduh, Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
0: ya, benar ya?
3: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
3: Iya, lumayan banyak.
2: Oh gitu. Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue gak bisa.
2: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
2: Iya, jadinya ya putih nih.
3: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
2: Ada maksudnya dicuci juga.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
3: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau ya.
0: Oke, 1, 2, 3.
3: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
2: Latte.
0: Oke. Good. Paling gak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
1: Keluarga kita ya.
3: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
3: Karena masnya juga gak tahu nih.
0: Gak tau ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa Vicky?
3: Gue pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
3: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
3: Iya.
0: LGX ya?
3: Oke,
0: mantap.
2: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal bro.
3: Nah, makanya. kita kubur dalam-dalam gitu teman-teman.
2: Bensin juga mahal.
0: Iya bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil. Gitu.
2: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
2: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba
3: terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
0: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: belum share. Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Biar refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas,
1: kompak kita
3: gitu. Tadi Aldar udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
3: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
2: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesing diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya.
1: Betul.
0: Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih.
1: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, semenap teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Ical kali ini ya di Jaga Malam. Dan seperti biasa, sebelum kita ke Jaga Malam, aku awali dari ini ya, Info Pro 2 untuk malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, Ketua Kloter Sub 77 Kabupaten Sumeneb bersama tim melakukan survei lokasi wukuf jemaah di Arafah ya, untuk menjelang ini puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Nah, kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan kesiapan tenda, jalur pergerakan, serta ini ya, titik layanan bagi jemaah selama fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna gitu. Nah, Kloter Sub 7 Kabupaten Sumeneb, Kloter Sub 77 Kabupaten Sumeneb diketahui menempati Maktab 68 di kawasan Arafah. Jadi survei lapangan dilakukan guna untuk memastikan posisi tenda dan memudahkan proses pendampingan jemaah saat pelaksanaan wukuf nanti. Di info kedua teman Pro 2, Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau PDIPARI Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengawinkan ikhtiar spiritual dan aksi nyata pelestarian lingkungan melalui gerakan ini ya, gerak batin ekoteologi IPARI Sumeneb untuk bumi Indonesia. Jadi ini ya, aksi ekologis dalam rangka memperingati hari lahir Harlah ketiga IPARI juga ini ya dipusatkan di Serambi Asta Syekh Arif Ahmad atau di Bujuk Pongkeng teman-teman, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumeneb. Kegiatan diawali dengan gotong royong membersihkan sampah di kawasan cagar budaya itu. Nah, di info terakhir, Madura United akhirnya memastikan diri bertahan di kompetisi Superliga musim depan setelah meraih kemenangan atas ini ya, kemenangan dari PSM Makassar dengan skor 2-0 pada laga pamungkas musim ini di Stadion Gelora Bangkalan hari Sabtu kemarin lusa ya. Jadi kemenangan ini juga disambut penuh oleh Presiden Klub Madura United, Hasanul Khosasi. Dan Hasanul juga bersyukur karena perjuangan panjang tim akhirnya berbuah manis setelah sempat berada dalam tekanan ancaman degradasi sepanjang musim. Hasanul juga menambahkan seluruh pemain tampil dengan semangat juang tinggi dan menunjukkan determinasi besar demi menyelamatkan Madura United dari jurang degradasi. Sekian untuk info Pro 2 malam hari ini teman Pro 2. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb karena kita nanti ke Jaga Malam ya bareng aku Izal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, seperti biasa ya, dijaga malam bareng aku Izal Karni nih. Dan teman Pro 2, malam sering jadi waktu paling tenang ya buat refleksi diri. Jadi kayak ngobrol santai, sampai berbagi cerita soal perjuangan hidup. Nah, di malam hari ini di Pro 2 Jaga Malam, aku nggak sendiri. Kita bakal ngobrol bareng sama Kak Siti Yuliana Agustini nih dari komunitas Perempuan Koper. Jadi tentang perempuan yang terus berkarya nih, berani berkembang dan punya semangat memberdayakan sesama. Jadi obrolan kita santai nanti Kak Yuli ya. Relate sama anak muda tapi tetap menginspirasi dong pastinya ya. Oke, kita langsung sapa aja ya Kak Siti Yuliana Agustini yang sudah ada di live TikTok kita nih. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang masih di RRI Digital, monggo yuk beralih dulu ya ke live TikTok kita nih. Ada Kak Yuli. Wih, cantik banget teman berdua. Untuk malam hari ini aku ketemu kakak keren nih. Tidak selain keren, cantik juga nih. Wih, nanti kita panjang ini ya ngobrolnya, tapi enak. Itu santai tapi enak Kak Yuli. Boleh Kak Yuli disapa dulu teman-teman di TikTok nih, sambil lalu kenalkan dulu dong Kak Yuli.
2: Ya, halo. Saya ini dari komunitas perempuan koper dari
1: Kak Yuli, suaranya agak hilang-hilang nih ya. Mungkin feedback di ruangan atau gimana ini ada, atau boleh enggak kalau Kak Yuli pakai headset Kak Yuli?
2: Oh, siap.
1: Feedback soalnya ini apa, ada agak-agak ini, ada yang cungkwing-kwing gitu Kak Yuli di monitor kita gitu.
2: Oke, tunggu sebentar ya Kak.
1: Gak apa-apa, sambil lalu nunggu Kak Yuli datang teman-teman, nanti kita ngobrolin ini teman-teman sama Kak Yuli nih, tentang ini ya, perempuan berkarya, perempuan berdaya. Weh, nanti ini apa ini, komunitas koper juga pengen tahu lagunya nih pastinya nih. Nanti bisa langsung tanya-tanya sama Kak Yuli ya, yang sebagai narasumber untuk malam hari ini teman berdoa. Sambil lalu nunggu Kak Yuli, jangan lupa ya buat kalian tuh di tap-tap dong layarnya gitu. Nyonya ngol-ngol, weh. Makasih Nyonya ngol-ngol ya. Kok bisa Kak kenamanya Nyonya ngol-ngol? Tapi gak apa-apa, namanya media sosial gak apa-apa ya. Raut Latun Odak. Makasih ya sudah mengikuti kita. Jangan lupa di tap-tap, di share, biar malam hari ini kita seru nih ngobrol bareng komunitas perempuan ini ya, koper gitu. Nanti apa sih komunitas koper ini? Nanti mungkin Kak Yuli yang akan jelasin. Nia, welcome. Nia, makasih ya. Sambil nunggu Kak Yuli. Soalnya kalau enggak pakai headset, eman suaranya itu. Kayak ada feedback-feedback gitu sih, gitu. Atau enggak, satu lagu dulu ya. Kita putar dulu ya. Boleh lah, sambil nunggu Kak Yuli ya. Dari Kifnu, cukup sudah.

0: Gimana Kak
1: Sang? Ah, mantap-mantap ini, mantap ini.
0: Terus Pak Tim, tunggu
2: malam. Jangan galau malam-malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nah, teman Pro 2 Kak Yuli sudah kembali nih. Weh. Jadi ya lumayan sih RRI Digital sudah pindah semua nih. Nah, di sini ada Kak Yuli nih malam hari ini. Boleh lagi diulang Kak Yuli, sapa nih teman-teman yang ada di TikTok maupun di RRI Digital. Monggo Kak Yuli. Perkenalkan dulu.
3: Ya, halo semuanya. Nama saya Siti Yuliana Agustini. Biasa dipanggil Yuli. Dan saya dari perempuan koper Sumenep. Tapi alamat asli kami Matanair.
1: Matanair ini daerah Asta Tinggi ke barat Kak ya.
3: Oh, ya betul bisa. Sekali ya.
1: Bisa lewat sana juga ya kan?
3: memang di sana loh Kak jalannya.
1: Nah, untuk saat ini sekarang stay di mana Kak?
3: Stay di Matanair.
1: Oh, stay di Matanair gitu.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, kalau sebelum ini boleh dong. Ini komunitas koper ini apa, Kak? Pengen tahu, Kak.
3: Sebenarnya komunitas ini itu berdiri karena adanya kumpulan itu, Kak.
1: Nah.
3: Iya. Tapi karena gagasan dari salah satu pendirinya yaitu Burau Datun. Jadilah komunitas ini begitu besar. Sampai kami ini sekarang sudah hadir di acara-acara perempuan nasional.
1: Weh, ini dari Juma iseng ya, gara-gara Juma ngumpul-ngumpul kayak biasa awalnya gitu kan.
3: Iya, arisan yang seperti biasa itulah. Tapi arisannya itu bukan yang baca. Kan biasanya kalau arisan itu atau kumpulan perempuan baca apa sih sholawat Nabi itu ya Kak ya, ya diba itu diba. Kalau kami bukan, tapi sholawat Nariyah sebanyak 4.444.
1: Waduh, 4.444 lumayan.
3: Jadi setiap hajat ya, karena kan memang sholawat Nariyah ini bisa ada istilahnya mempermudah hajat kita gitu kan.
1: Betul sekali. Jadi memang ini ya. Kalau untuk aktivitasnya seperti apa aja Kak di koper ini Kak?
3: Kalau untuk aktivitasnya selain arasan kami punya semacam koperasi juga ya Kak ya. Tapi baru dibentuk ya, baru dibentuk kalau koperasinya baru. Dan selain itu juga punya produk. Punya produk dan juga kegiatan-kegiatan seperti organisasi lainnya.
1: Oh gitu. Jadi untuk ini ya, kebaik ini kayak melaksanakan kayak semacam kebaikan-kebaikan itu ya, untuk berbagi sosial gitu ya.
3: Iya, seperti juga kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi.
1: Nah, kalau Kak Yuli sendiri di komunitas koper ini apa? Sebagai apa? Anggota kah atau pengurus atau gimana?
3: Saya pengurus.
1: Weh, berarti.
3: Ya, tapi bukan ketuanya.
1: Betul. Jadi ya tapi punya peran penting dong kalau pengurus. Kalau ketua kan cuma Kak Yuli gini, caranya gini, cuman nunjuk aja kan gitu. Tapi yang dikendalikan semua dikendalikan sama Kak Yuli gitu kan.
3: Iya betul.
1: Nah Kak Yuli, untuk topik malam hari ini kan perempuan berkarya, perempuan berdaya. Nah kalau menyebut perempuan berdaya, yang terlintas di pikiran Kak Yuli apa sih? Gitu.
3: Sepertinya gini ya Kak, kan di kumpulan kami itu selain ada rutinitas membaca sholawat naria, setiap bulannya itu ada kegiatan seminar gitu Kak. Atau kajian. Di mana di situ kita ada semacam fasilitator yang akan mengisi untuk memberikan penjelasan kepada ibu-ibu tentang bagaimana menjadi perempuan yang berdaya. Nah, berdaya di sini menurut komunitas kami itu sebenarnya kan berdaya ini bagaimana perempuan bisa bangkit kan Kak? Bisa bangkit tidak menjadi perempuan yang terlena gitu kan. Ya. Jadi kami setiap bulannya itu ada semacam kayak kesetaraan gender, bagaimana pengasuhan pola anak. Jadi di Perempuan Koper ini bukan hanya sebatas komunitas, tapi kita bisa belajar bagaimana bisa menjadi perempuan yang berdaya. Dan perempuan yang kaya akan ilmu dan bisa mendidik anak sebaik mungkin gitu, Kak.
1: Jadi ini ya, artinya nggak cuma jadi ibu rumah tangga aja, tapi multi talent gitu kan.
3: Betul sekali Kak.
1: Nah kalau untuk acara, mohon maaf sebenarnya Kak Yuli, kalau untuk anggaplah ini ngumpulnya itu tiap bulannya atau tiap bulan bahkan atau cuma mingguan Kak Yuli?
3: Kalau ngumpulnya itu tiap minggu. Ya, tapi kalau untuk kajian, ya seminar itu kami agendakan setiap bulan satu kali.
1: Nah, kalau komunitas Koper ini bertempat di mana, Kak Yuli?
3: Kami tempat titik kumpulnya di Musola Al-Masuria atau bisa juga di MTS An-Najah.
1: MTS An-Najah ini daerahnya?
3: Matanair.
1: Di Matanair. Nah, tuh teman bro dua sudah disebutkan ya sama Kak Yuli, mungkin ada teman-teman dari kita nanti mau gabung dengan ini ya Kak Yuli, enggak apa-apa kan gitu.
3: Iya. Dan juga sebenarnya kami ada punya anak, Kak. Anak komunitas gitu ya.
1: Ini berarti sudah anggap cabang gitu ya.
3: Punya cabang. Cabang
1: nah,
3: gitu.
1: Nah, untuk cabangnya di mana aja untuk saat ini?
3: Kami punya SP Koper Sebelen dan juga Koper Mahasiswa.
1: Koper Mahasiswa. Mahasiswa untuk melingkup semuanya kah? Atau cuma?
3: Kebetulan yang masih ikut serta itu nggak terlalu banyak. Karena memang mereka kenalnya komunitas ini hanya untuk ibu-ibu.
1: Gitu. Jadi Kak Yuli sebagai pengurus ini ya ada cabang untuk yang gensinya lah gitu ya. Nanti kalau program kedepannya kalau andai kata gensi banyak yang gabung itu apa Kak nanti Kak dari komunitas Koper? Kayak inilah kerajinan atau gimana gitu?
3: Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa kami punya produk ya Kak. Produknya kami itu paling dikenal orang itu apalagi keluar itu adalah stikelor. Dan jamu seribu.
1: Jamu seribu ya. Tapi sudah apa banyak dikenal ini produk-produknya enggak?
3: Alhamdulillah sudah banyak dikenal.
1: Alhamdulillah.
3: Dan pada acara-acara setiap kami acara nasional itu pasti bawa produk karena pasti ditanyakan mana produknya yang terkenal itu gitu.
1: Gitu. Oke, tapi semoga kedepannya semakin lancar ya, makin sukses ya. Untuk komunitas Perempuan Koper ini ya Kak Yuli. Nah, Kak Yuli.
3: Selain itu juga ada lagi Kak. Kami setiap ibu-ibu itu menerapkan istilahnya kalau istilah kerennya itu semacam peduli sampah gitu ya.
1: maksudnya ke peduli sampahnya ini didaur ulang atau gimana Kak Yuli?
3: Iya, kami selain daur ulang, kami juga semacam kayak sampah di dapur itu kayak telur, kulit telur itu ya, kulit telur maksudnya. Itu kami buatkan dijadikan kerajinan.
1: Weh, berarti pas dengan topik malam ini ya, diberdayakan gitu
3: ya.
1: Oke. Iya, weh, berarti ini memang lebih dari ibu, kalau memang bicara kumpulnya lebih dari ibu dari rumah tangga dong, multi talent burner nih gitu kan. Nah, untuk sejauh ini. Produknya apa aja nih Kak Yuli?
3: Untuk
1: produk-produk yang didaur ulang kayak itu, yang semacam di sampah di dapur, sampah dapur gitu.
3: Kalau sampah dapur sendiri, kemarin kami juga belajar pengelolaan karena di Sumenep itu terkenal di Pondok Pesantren Anokoya. Ya, kami belajar pengelolaan sampah ke sana, tentang sampah-sampah plastik, bagaimana dibuat ompos gitu lah ya. Tapi dicampur dengan sampah sayuran gitu kan.
1: Oh gitu, ya. Jadi untuk semacam
3: itu. Dan kalau seperti, ya, kalau cangkang telur itu Kak, kami buat kemarin itu dibuat jadi semacam kayak seni dinding itu ya Kak. Hiasan dinding itu.
1: Ya, paham yang kemas hiasan dinding. Ya tahu, pernah lihat enggak? Ya kan bisa ada yang dibuat vas juga gitu kan, tangkangnya
3: tuh. Ah, bisa.
1: Oke. Baik, Kak, di live TikTok baca komentar dulu Kak Siti ya. Mungkin Kak Siti bisa jawab nih dari Kak M Ferdian nih. Jadi nanya, katanya koperasi identik simpan pinjam. Nah, monitoringnya gimana ya agar anggotanya produktif di komunitasnya gitu.
3: Oh ya. Karena memang koperasi ini baru bangun sekitar 1 bulan ini ya Kak. Tapi sebelumnya kami meskipun tidak punya koperasi, kami sudah punya sistem tab menabung dan boleh pinjam gitu. Ya, kalau untuk koperasi masih karena awal, jadi saya belum bisa menjelaskan bagaimana monitoring ke bawahnya atau produktifnya anggota kami. Tapi kalau sebelumnya itu, kami sudah bisa menjalankan dalam 1 tahun itu ada yang namanya tabungan Sivitri. Terus di tabungan itu, setiap anggota boleh meminjam meskipun tidak menabung sebenarnya ya Kak, tapi harus anggota. Tapi harus anggota koper.
1: No, jadi setidaknya ini ya memberi keringanan sesama anggota gitu kan.
3: Iya. Karena kan kita ini ibu-ibu Kak. Kalau ibu-ibu itu semacam kayak kebutuhannya itu terutama di dapur, pasti sesama ibu-ibu sudah ngerti gimana kebutuhannya kami kan.
1: Nah, kalau untuk masalah ini ya, simpan pinjam. Kalau untuk pinjamnya itu, maaf tadi lu agak sedikit nggak fokus. Itu berupa uang atau cuma sembako, Kak Yuli?
3: Oh, enggak. Memang uang.
1: Cuma uang aja gitu. Jadi, cuma berupa uang aja ya gitu. Nah, kalau untuk monitoringnya, nanti kita hanya berdasar dari laporan yang ngurus di koperasi itu ya, Kak Yuli ya. Oke. Kak Yuli,
3: iya, Kak, betul.
1: Kembali ke topik yang malam hari ini, aku pengen tanya nih. Nah, menurut Kak Siti, ini kan kalau Gen Z sekarang ini kan sudah tahu nih, Kak, ya kan? Nah, kalau di Gen Z sekarang itu, khususnya cewek ini tantangannya lebih berat atau justru peluangnya makin banyak, Kak Yuli?
3: Tantangannya itu di mana dulu, Kak?
1: Yang untuk anggaplah untuk gabung dengan komunitas koper gitu. Biasanya kan banyak yang minder gitu kan.
3: Tapi kalau di komunitas ini sebenarnya bukan lebih ke minder tuh Kak. Tapi lebih ke mereka tidak mempercayai kami karena kami komunitasnya itu labelnya tidak sama seperti mereka gitu.
1: Makanya bisa karena kalau Kak Yuli
3: karena kan
1: bisa dibilang anggap ya gen milenial gitu kan.
3: Iya, betul.
1: Masa memang, kita mau ngikutin.
3: Memang milenial, Kak.
1: apa boleh Gen Z jadi apa bisa di dilihat sendiri kan Kak Yuli.
3: Ya, sebenarnya mereka lebih cari yang se-circle.
1: Nah,
3: itu kan tantangannya. Dan kebetulan memang usaha kami itu untuk bisa menarik mereka, karena kan sesama perempuan ada yang namanya jiwa keibuan kan. Ya, ibu ini kan bisa jadi ibu sebagai pendidik atau sebagai bestie bisa kan?
1: Bisa
3: bersama. Iya. Jadi di sana peluangnya.
1: Iya.
3: Kita dekati mereka sebagai teman, baru kita didik mereka gitu kan?
1: Betul Lisa. Berarti untuk ini bisa dibilang jangka panjangnya ke depan nanti kan ya, gitu Kak Yuli.
3: Iya.
1: Oke, Kak Yuli. Kalau Kak Yuli sendiri di pas dianggaplah di komunitas nih di Koper itu kan banyak ya agendanya. Kalau seumpama Kak Yuli tuh pernah nggak sih insecure pas lagi berproses gitu? Nah, untuk cara bangkitnya gimana menurut versinya Kak Yuli? Jadi bisa memotivasi junior-juniornya Kak Yuli ini kan?
3: Sebenarnya setiap kita mau memulai pasti kita merasa tidak bisa. Dan atau seperti yang kakak katakan, kita minder ya. Sama yang senior-senior gitu. Tapi prinsipnya gini, kalau kita tidak mau memulai, kapan semuanya akan jalan?
1: Iya, benar.
3: Iya. Kan kita sebagai perempuan sebenarnya lebih tinggi keingintahuannya kan, Kak?
1: Betul Kak Yuli.
3: Iya. Kalau kita memang ingin tahu tapi kita sering minder dan tidak percaya diri, mau bergabung ke ini, merasa tidak cocok. Nah, kapan kita akan tahu?
1: Betul.
3: Kalau mau menjadi perempuan yang benar-benar perempuan yang berdaya, perempuan yang berkarya, perempuan yang kaya, harus bisa memulai semuanya dengan kepercayaan diri sendiri.
1: Pasti itu ya. Karena kalau sudah enggak yakin sama diri sendiri sudah buyar gitu kan.
3: Iya. Nah, kalau tapi kadang ada problemnya kan di lingkungan, Kak.
1: Nah, itu dia Kak Yuli. Mau juga ditanya. Betul, kalau karena di lingkungan sekitar sudah bikin kita down sudah habis juga ya kan. Semangat kita sudah enggak fokus lagi. Nah, yang untuk menjadi motivasi di lingkungan Kak Yuli itu siapa sih, Kak? Sampai bisa dibilang Kak Yuli ini sehebat ini sekarang gitu.
3: Kalau di lingkungan saya, tentu yang paling pertama adalah keluarga.
1: Betul. Ibu atau ayah?
3: Kalau masalah itu pasti saya sebenarnya kalau keluarga itu mendukung saja, Kak. Tidak seperti kayak mensupport, tidak, karena mereka tidak tahu mengetahu masalah seperti itu. Ya, mereka cuma mensupport bagaimana, oh kalau saya jelaskan, saya mau ikut ini, seperti itu. Oh ya, enggak apa-apa, maksudnya yang penting itu bagus. Apalagi kan seperti ini. Kita jelaskan bahwa apa yang kita akan jalani ini punya produk yang unggul gitu. Pasti kan orang tua yang menginginkan anaknya berjalan di sesuatu yang bagus gitu kan, Kak?
1: Sesuai dengan karyanya.
3: Itu tentunya kalau iya. Dan kalau sekarang juga dari suami itu meskipun saya mau aktif atau ngapain itu didukung.
1: Iya. Salut.
3: Iya, karena juga di komunitas saya ada problemnya di keluarga seperti itu kan.
1: Betul, cuman mau bilang gak enak.
3: Iya, itu gak diizinin sama pihak suaminya gitu kan kadang kan.
1: Ya, padahal.
3: Ya, jadi kita yang mau nuntut kan juga repot gak kalau sudah keluarga yang gak ngizinin gitu kan.
1: Dengan alasan nanti semua gak akan keurus, entah ini anak kah, ini dapur kah, padahal enggak loh. Sebenarnya kalau aku sih lebih setuju kata yang Kak Yuli tadi, sebagai seorang suami sih, aku tetap mendukung Kak Yuli. Karena apa? Kreativitas dari seorang perempuan itu perlu dong dikembangkan gitu. Jadi istilahnya jangan pernah membunuh profesinya. Kalau memang dia mau menjalani profesinya, monggo gitu kan.
3: Nah, betul.
1: Jadi memang enggak di cerita Kak Yuli aja, ada sih di temanku itu. Padahal dia gimana ya, istrinya tuh bisa dibilang aktif loh dengan dunia ini, tapi dikekang gitu. Ya akhirnya alhasil bingung sendiri loh untuk urusan dianggap, mohon maaf, di ekonominya gitu Kak Yuli, ya kan. Setidaknya kan kalau sudah ini kan bisa membantu ekonomi kita gitu kan, keluarganya gitu kan.
3: Terkadang gini ya Kak, kalau di kelas kami itu kan diberikan pemahaman kepada ibu-ibu. Pertanyaan ini sebenarnya sering muncul.
1: Iya.
3: Karena alasan nggak dikasih atau alasan apalah gitu. Ya tapi dari fasilitator atau dari teman-teman itu memberikan arahan bahwa sebenarnya mereka kurang memahami ini karena tidak ada pemahaman dari kita sendiri. Maksudnya dari perempuan itu sendiri. Karena kan sebenarnya pria itu tidak tahu sebenarnya istilahnya, oh komunitas ini cuma gini-gini aja, nggak ada feedbacknya, nggak ada gunanya juga ke kamu. Nanti kamu juga terabaikan anaknya, pekerjaan dapurnya, pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi perlahan-lahan harus dikasih pengertian bahwa komunitas ini ada ini loh, ada semacam kayak kerajinannya. Betul. Kita bisa belajar membuat produk UMKM. Kita bisa bisa mengenal masyarakat gitu kan.
1: Iya. Oke, Pak.
3: Karena Kak, kita kan sering collab, Kak.
1: Untuk
3: kolaborasinya sama PKK.
1: Oh,
3: PKK Fatayat.
1: Di Fatayat NU kah? Tahu gimana?
3: Iya. Iya, Fatayat NU, Kak.
1: Nah, untuk kolaborasinya itu apa aja? Kayak penjualannya atau gimana nya, Kak?
3: Kegiatan.
1: Oh, kegiatannya gitu.
3: Iya.
1: Tapi mohon maaf Kak Yuli, ini lebih dilihat dari background-nya Kak Yuli tambah cantik. Ini di belakang Kak Yuli ini bunga apa ini Kak Yuli? Ini salah satu dari kegiatan komunitas koper kah? Kerajinan.
3: Oh, tidak.
1: Tidak gitu.
3: Kebetulan gini Kak, saya kan orangnya punya jasa kreatif gitu ya.
1: Iya. Ini berarti Kak Yuli bisa diundang lagi nanti di Muda Kreatif ini. Kok gak bilang ini BJ-nya Kak Ferdi nih atau Kak Farida. Oke, Kak Yuli bisa ini Kak Yuli nanti tak WA ya, lanjut ya untuk ngobrol nanti di Muda Kreatif. Ini loh cantik-cantik masalahnya ini. Apa ini hasilnya dari komunitas cover kreatifnya? Berarti enggak ya Kak Yuli sendiri ya?
3: Oh iya, nanti kalau butuh, kalau punya ponakan, punya sepupu yang mau nikahan, bisa ngubungi saya Kak.
1: Oh, jadi Yuli Flowers jadi seperti, gitu ya.
3: Seperti hias mobilnya, maharnya, atau seserahannya gitu Kak.
1: Siap, nanti kita lanjut di Wawa Kak ya. Oke, di pertanyaan
3: sekaligus promosi nih ya Kak.
1: Boh, nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa, gas. Kak Yuli, pengen tanya lagi nih.
3: Iya.
1: Nah, kalau bicara media sosial untuk sekarang ini kan, perempuan itu lebih mudah berkembang atau malah lebih gampang kena tekanan?
3: Sebenarnya sama-sama ada ya.
1: Boleh diceritakan.
3: Tapi sebenarnya, ya kalau saya sendiri merasa media itu lebih ke berkembang. Kalau media sosial, karena sekarang ini apa-apa kalau kita tidak di posting di media sosial, maka kita tidak akan berkembang.
1: Betul.
3: Ya, kalau kita merasa bahwa ini media sosial beban, lah terus apa yang kita posting di sana berarti itu yang akan menjadi beban. Kita kan perempuan ya Kak.
1: Betul.
3: Ya, kalau perempuan ini kan kalau kita memposting sesuatu yang mengundang syahwat kita terpesona atau tertarik, itu kan akan menjadi palapetaka kepada kita.
1: Betul. Ya kalau bisa dibilang yang jelas nanti para buaya dong yang hadir gitu.
3: Nah gitu. Nanti itu kan, itu minusnya kan kak.
1: Giliran disindir kayak gini nanti marah gitu kan.
3: Betul.
1: Iya. Jadi memang apa ya, kalau bicara media sosial memang kita lebih baiknya untuk ke yang lebih bermanfaat aja gitu ya kan kak Yuli.
3: Iya.
1: Nah, Kak Yuli,
3: kalau jadi sebenarnya kalau kita menggunakan sesuatu.
1: Ya, terus gimana?
3: Iya, Kak.
1: Ya, terus gimana Kak Yuli?
3: Ya, kalau kita menggunakan media itu harus yang bermanfaat.
1: Betul.
3: Seperti kita menjadi manusia kan, Kak?
1: Betul. Harus berguna ya untuk.
3: Kalau kita menjadi manusia, ya harus berguna.
1: Jadi kalau cuma berguna untuk diri sendiri percuma gitu kan, hanya sebatas hidup.
3: Percuma kak hidup.
1: Nah kalau bisa dibilang juga kambing juga hidup kok.
3: Betul. Tapi bermanfaat loh kak.
1: Ya untuk saat ini, besok ya dua hari lagi. Dua hari lagi utuh.
3: Banyak dicari sekarang.
1: Oh iya. Kak Yuli. Ini mungkin Kak Ferdi tanya lagi nih, bisa dijawab lagi nih, katanya treatment apa yang diberikan ini agar paham tiap anggota mana kebutuhan khusus dan berkelanjutan.
3: Ini treatmentnya maksudnya yang kebutuhan khusus di komunitasnya koperasi. Kami.
1: Bukan, mungkin di koperasinya mungkin ini. Karena kebutuhan ya. Khusus gitu kan dan berkelanjutan gitu. Mungkin gitu.
3: Mungkin ya. Kalau kebutuhan kan seperti ini ya kak, treatment untuk di koperasi ini kan mereka pasti punya alasan masing-masing.
1: Betul.
3: Ketika kita bilang treatment, kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini kebutuhannya berlanjut atau tidak, atau hanya sekarang gitu kan. Karena kita kan memang kasih jangka ke mereka untuk benar-benar kalau kan disimpan pinjam itu benar-benar kita kasih pengen tahu alasannya kenapa gitu kan kak, tidak serta-merta kan juga kita memberikan pemahaman bahwa hidup ini kan kalau serba dengan koperasi sebenarnya juga tidak baik kan kak.
1: Ya betul.
3: Ya, kenapa alasannya kami punya koperasi sendiri, membentuk koperasi sendiri? Karena memang di daerah kami ini banyak yang didatangi oleh Bank M itu.
1: Oh, siap.
3: Ya, Bank M itu kan. Jadi kami pengen mereka ini lepas dari hal seperti itu. Karena banyak kasus bahwa mereka terlibat dengan bank ini, mereka tuh kayak cekcoknya itu bukan hanya imbasnya bukan kepada perempuan koper saja ya, tapi juga di keluarganya, ke anaknya, ke suaminya. Wah. Makanya di koperasi ini sebenarnya ingin meringankan mereka untuk bagaimana membedakan bahwa ilau ini kebutuhannya gimana gitu kan, biar mereka juga bisa ditreatment, tidak serta-merta harus memiliki gaya hidup yang lebih dari ekonomi gitu kak.
1: Betul, jadi bisa dibilang juga bolehlah bergaya sesuai modal aja gitu kan. Mau tak nak apa, tak nama turun nak model lah, kutu beda modal lah gitu kan.
3: Betul sekali ya.
1: Tapi salut loh buat komunitas koper ini yang punya ide kayak gini, siapa sih kak yang sampai bisa anggap ini bisa mengayomi masyarakat atau warga di sekitar gitu.
3: Ya itu Bu Raudatun kak.
1: Wih, iya oke. Keren.
3: Lebih dikenal ya, lebih dikenalnya Odak gitu.
1: Oke. Jadi memang baguslah bisa dibilang karena bisa sedikit membantu menghindar dari lingkungan-lingkungan yang enggak beres ya untuk yang kata Kak Yuli tadi, apa pinjaman M gitu.
3: Iya, betul Kak. Itu ada komunitasnya juga loh, Kak.
1: Iya. Tak
3: bukan komunitas sih, berdam perkumpulan ya.
1: Iya. Memang kalau dilihat nggak baik-baik saja memang urusan yang itu memang kak.
3: Iya.
1: Salut.
3: Karena biar tidak ketergantungan gitu kak.
1: Ya betul, tepatnya biar nggak ketergantungan. Nah, tapi ini bicara kayak gini, komunitas yang di cover selain di usahanya Kak Yuli sendiri ini lumayan ya aktivitasnya gitu kan, tiap minggu, tiap bulan. Nah,

0: itu harus di libur semester kan?
1: Nah, kok bisa? Berarti nunggu 6
0: Karena kan
1: per 6 bulan toh.
0: ya kan saya kan guru.
1: Waduh.
0: Jadi
1: Iya, iya.
0: jadi kalau nggak ngambil libur semester, kapan mau ngecasnya?
1: Betul, betul, betul. Jadi setelah liburan semester, full langsung ya.
0: Ya
1: Tanpa
0: full
1: gangguan.
0: kemana gitu.
1: Enggak, dalam arti enggak gangguan ke enggak gabung ke apa terjun ke koper lagi maksudnya. Aku pengen istirahat dulu gitu.
0: Oh. Oh, enggak. Maksudnya kan liburnya nanti yang sekiranya tidak apa mengganggu aktivitas kumpulan gitu,
1: Oh
0: Mas.
1: betul, iya. Tak kirain Kak
0: Dan
1: Yuli,
0: kamu
1: tak kirain Kak Yuli pamit sama ketua. Izin ketua, saya mau liburan dulu ke Sydney, ke Hong Kong.
0: Amin, amin, Kak.
1: Semoga, semoga.
0: Kami juga punya itu loh, Kak. Setiap apa sih 2 tahun 1 kali itu kita ziarah sesama anggota.
1: Iya, iya, ya, way lebih ke religinya ya. Lumayan bagus juga sih kalau punya liburan apa atau untuk jalan-jalan kayak gitu. Seru juga sih. Wali 9 atau cuma wali 5, Kak?
0: Diambil 5-5, Kak.
1: Oh, diambil 5-5. Oke. Okay.
0: 5-5.
1: Tapi sudah terlaksanakan semua ya? Sudah sampai semua ya? Belum masih atau
0: Alhamdulillah tahun ini sudah sampai ke 9.
1: Wih, lunas. Yang saya belum, Kak. Kapan ya saya, Kak?
0: Sebenarnya bukan belum, Kak. Tidak ada niat.
1: Niat ada, Kak. Niat ada, Kak. Cuman yang terakhir
0: Oh.
1: belum dijumpai di Sunan Kalijati. Sunan Gunung Jati.
0: Sunan Gunung Jati.
1: Sunan Gunung Jati, Cirebon. Belum itu,
0: Cirebon,
1: masih
0: iya.
1: pengen mampir masih gitu loh.
0: Sebenarnya di komunitas juga nggak akan sampai kalau kita tidak ada niat dari awal, Kak.
1: Oh, jadi memang harus diatkan dulu ya, Kak.
0: Ya, kita bentuk tabungan memang, Kak.
1: Oh, itu niat yang baik, Kak. Kalau kayak gitu, Kak. Jadi cuma nggak niat di hati gitu.
0: Iya.
1: Ya kalau
0: Jadi
1: aku
0: tabungannya itu cuman tiap minggu paling kecilnya harus 2.000 gitu.
1: Weh, berarti ini niat yang bener nih. Jadi boleh dong aku nanti kayak gitu juga, Kak. Kalau sementara ini aku cuma niat di hati, makanya nggak jadi-jadi gitu kan.
0: Kalau cuma jadi planning enggak?
1: Iya. Kak Yuli, ini mungkin boleh tanya lagi nih kalau bisa. Mungkin kan waktunya kita nih yang terbatas, Kak Yuli. Apa nih harapan
0: Oh,
1: dari
0: siap.
1: Kak Yuli buat perempuan-perempuan muda di Sumenep untuk kedepannya gitu?
0: Kalau harapannya saya sendiri sebenarnya umum ya buat anak muda, ibu-ibu, ataupun juga yang masih perempuan-perempuan kecil-kecil ini biar dimengerti. Jadilah wanita yang bisa berperan dan juga mengerti perasaan. Karena kalau om wanita wanita hanya punya peran tapi tidak mengedepankan perasaannya ke setiap kita terjun kemana peran kita, maka kita tidak akan mencapai kepada puncak gitu.
1: Okay. Ada lagi?
0: Jaga diri dengan baik-baik. Sekarang sudah banyak godaan yang di mana-mana. Entah itu apa yang kita jumpai, yang kita tonton, ataupun yang melekat di pikiran kita.
1: Oke, jadi kalau kayak gitu boleh nih sebagai statement terakhir, satu kalimat penyemangat nih Kak Kak Yuli buat pendengar Brodua yang lagi berjuang menemukan versi terbaik dirinya gitu.
0: Kalau satu kata kayak satu kalimat, semangat hidup, jangan pernah menyerah dengan keadaan sekarang.
1: Wih. Walaupun memang gak, walaupun keadaan sekarang sudah memang nggak bisa di ini ya tebak gitu Kak Yuli. Kadang baik, kadang enggak.
0: Banyak, terlalu banyak ujiannya sekarang kan?
1: Betul, betul. Untung kita sudah masuk ke gen milenial ya. Andai kata di gen Z sekarang udah gitu kan. Tapi yang sukses, yang berjuang dan apa ya berhasil yang milenial dong pastinya. Salam 90-an.

0: itu Kak Yuli.
1: Ya Allah.
0: Karena didikan saya 90 kita keras dong gitu kan. Tanpa
1: betul. Makanya kita bisa kuat sampai sekarang.
0: Betul, pantang mengeluh apapun kita kerjakan. Itu cuma berlaku di era 90-an ya. Enggak di sekarang gitu.
1: Kalau sekarang sepertinya banyak anak, kalau saya jumpai di siswa itu banyak yang nggak kuat gitu ya, nggak ke hal seperti kita. Seandainya mereka ada di kehidupan kita dulu, kayaknya mereka nggak akan kuat gitu.
0: Betul, betul, betul, betul. Serba instan kok karena Kak Yuli gitu kan.
1: Ah, betul.
0: Baik.
1: Apalagi aplikasinya ya.
0: Betul. Sudah. Masalah itu, sudah. Kak Yuli, makasih ya untuk kebersamaannya malam ini bareng kita di Bro 2. Dan buat Kak Yuli, sehat selalu, lancar dalam segala hal. Tetap jaga ya komunitas di apa? Tetap jaga solidaritas di komunitas Perempuan Koper ya.
1: Siap. Terima kasih, Kak.
0: Salam ya buat teman-teman komunitas Perempuan Koper dari kita Bro 2.
1: Iya, saya akan sampaikan salamnya di hari Minggu ini.
0: Oke, nanti kita lanjut di Wawa, Kak Yuli. Aku pengen ini nih, yang di belakangnya Kak Yuli. Nanti Kak Yuli ngobrol lagi sama kita, oke?
1: Oke, siap, Kak.
0: Makasih, Kak Fitri. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salam, untuk berkatuh.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Bro FM, semenam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di cerita penutup hari, jaga malam teman Bro. Kita lanjut ke cerita penutup hari nih. Nah, nanti kita ngobrolin seputaran ini ya. Apa penggunaan mobil listrik di Indonesia itu terus meningkat. Wih, masa sih? Wih, bagus dong berarti Indonesia. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman Bro. Pastikan tune in dulu di Bro FM, semenam teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman produk penggunaan mobil listrik di Indonesia ini terus meningkat ya dalam beberapa tahun terakhir nih. Jadi tren ini didorong juga dengan perkembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap polusi dan efisiensi energi ya. Nah, mobil listrik mulai menjadi pilihan menarik nih karena menawarkan pengalaman berkendara yang lebih modern teman produk dan hemat energi dong pastinya. Mobil listrik adalah ini ya, kendaraan yang menggunakan motor listrik dengan sumber tenaga utama dari baterai usi ulang. Jadi berbeda dong dengan mobil konvensional yang memakai bensin atau solar. Nah, salah satu kelebihan dari utama mobil listrik ini ya, lebih ramah lingkungan pastinya. Dan kendaraan ini juga nggak menghasilkan emisi gas buang langsung dari knalpot ya, sehingga dinilai membantu ini ya, mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Karena itu banyak nih negara yang mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung target net zero emission dan pengurangan dampak pemanasan global. Nah, di Indonesia sendiri, kendaraan listrik mulai dipandang sebagai bagian dari transportasi masa depan yang lebih bersih, teman bro. Doa itu. Jadi mobil listrik juga dikenal lebih hemat biaya operasional ya. Astra juga bilang nih, bahwa biaya pengisian daya listrik itu dinilai dari ini ya, lebih murah dibanding membeli bensin untuk jarak tempuh yang sama. Selain itu juga mobil listrik tidak membutuhkan perawatan seperti ganti oli, mesin atau servis transmisi yang rumit karena komponennya lebih sedikit. Biasanya kalau bisa dibilang servisnya itu berkala, juga bisa lebih ringan dibanding mobil konvensional teman berdua. Jadi bolehlah pakai mobil listrik daripada kalau beli mobil yang konvensional gitu kan. Jadi nggak perlu repot inilah ngisi bensin kayak untuk perawatan lainnya, oli dan segalanya gitu kan. Praktis juga nih mobil listrik, cukup cas, wis.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, sepenuh teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam ya teman Prodo. Kita lanjut ke cerita penutup hari ya, penggunaan sepeda motor listrik dan mobil listrik nih. Oke. Nah, teman Prodo, karena menggunakan motor listrik itu suaranya kendaraannya menjadi jauh lebih senyap ya dibandingkan mobil berbahan bakar bensin. Nah, hal ini juga membuat berjalan terasa lebih nyaman dong, terutama saat digunakan di jalan perkotaan atau perjalanan jauh. Jadi selain senyap, mobil listrik ini juga dikenal memiliki akselerasi yang responsif karena tenaga langsung ya untuk tersalurkan ketika pedal gas diinjak. Nah, jadi banyak penggunanya dong menyukai sensasi berkendara yang halus dan modern dari kendaraan listrik gitu. Jadi ini ya, sebagian besar mobil listrik modern ini sudah dilengkapi fitur teknologi canggih seperti digital cockpit ini, layar informasi baterai, koneksi smartphone, hingga sistem bantuan pengemudi atau ADAS. Nah, fitur-fitur ini membuat pengalaman berkendara terasa lebih praktis dan futuristik, terutama bagi generasi muda nih yang dekat dengan teknologi digital. Pastinya kan pasti paham ya untuk pengoperasiannya. Bolehlah beralih ke sepeda listrik atau mobil listrik gitu kan. Nah, demi kenyamanan di ini ya saat berkendara di daerah perkotaan maupun ke perjalanan jauh, boleh nih bisa mendapati sensasi nyaman dari mobil listrik. Boleh dicoba ya non-produk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Cerita penutup hari.
8: 9,6 Proda FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, teman Proda, meski punya banyak kelebihan nih, harga mobil listrik masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia ya pastinya. Nah, karena ada beberapa diskusi nih di komunitas otomotif di Reddit juga menyoroti bahwa kendaraan listrik untuk saat ini masih banyak menyasar segmen menengah ke atas. Nah, karena itu banyak orang masih ini ya menunggu hadirnya mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, jadi ketersediaan kayak di ini ya untuk charging stationnya tuh atau tempat pengisian daya juga menjadi perhatian masyarakat. Astra juga bilang pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum terus berkembang untuk mengurangi kekhawatiran pengguna ini ya soal kehabisan daya di jalan. Meski belum merata di semua daerah, perkembangan infrastruktur ini dianggap penting agar penggunaan mobil listrik ini semakin nyaman dan praktis, nomor 2. Jadi mobil listrik ini diprediksi akan menjadi bagian penting industri otomotif di masa depan. Jadi produsen kendaraan mulai berlomba menghadirkan model ini ya, model E yang elektrifitasnya itu baru. Jadi termasuk hybrid dan baterai elektriknya yang model ini ya, Vehicle dan sama BEV gitu. Nah, jadi perkembangan mobil listrik di Indonesia kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh 3 hal yang utama itu harga kendaraan, kesiapan infrastruktur pengisian daya, dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru. Jadi, menurut kamu mobil listrik ini sudah siap jadi kendaraan utama masyarakat Indonesia atau masih butuh waktu, teman-teman Produa? Boleh. Gimana nih? Kalau masih memang masih butuh waktu, harus lama dong. Yang penting kan ini ya harganya dulu. Jadi seperti yang dibilang tadi di komunitas Reddit, kalau untuk sementara ini harganya memang banyak ini ya menyasar ke menengah ke atas sih. Lumayan mahal kan harganya, teman Produa. Jadi kalau seandainya dikasih murah, teman Produa mau nggak kira-kira nih? Mau dong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari streakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RR Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Senin tanggal 25 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urib Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Siaran kami

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 9.4 teman RRI Pro di FM, 9.4 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Hai semuanya. Hari Selasa ini Anis hadir menemani kalian semuanya di Sepada ya. Nanti kalau di Sepada kalian bisa banget ya ikutan di BBI. Terus kalian komen-komen di kata teman Pro 2, pilih-pilih di APK. Pokoknya kalian bisa join bareng sama kita kok ya. Tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram, oke? Nah, teman Pro 2, satu jam ini Anis bakal hadirkan lagu-lagu khas Pro 2 buat kalian semua ya. Tetap di Pro 2, semangat teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Kita hidup bersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu Allah ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

Just Music Berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kita kali ini di Info Pro 2 dulu ya. Anis akan hadirkan informasi buat kalian semuanya. Nah, teman Pro 2, untuk kabar pertama ini, Kodim 0827 Semenep menggelar aksi penanaman 3.500 bibit mangrove secara serentak di pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, hari Senin kemarin ya, 25 Mei. Nah, kegiatan yang mengusung tema Mangrove Tumbuh Indonesia Tangguh ini terhubung secara virtual dengan Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo, sebagai bagian dari penguatan pembinaan teritorial TNI AD. Aksi lingkungan ini melibatkan sekitar 80 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga warga setempat. Nah, teman Pro 2 dan tim 0827 Semenep, Letkol Infantri Citra Persada menegaskan bahwa penanaman ribuan bibit mangrove di kawasan pesisir rawan abrasi tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tapi langkah nyata pelestarian alam. Nah, kabar lainnya teman Pro 2 ya, kita menuju ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Ketindan Malang menggelar bimbingan teknis BIMTEK atau pelatihan bagi penyuluh pendamping swasembada pangan

Berkelanjutan di Kabupaten Semenep, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode blended learning yang memadukan ini ya, pembelajaran daring dan juga luring. Pelatihan diawali dengan pemberian materi secara daring selama 1 hari, kemudian dilanjutkan 2 hari pembelajaran tatap muka yang dipusatkan di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Ampunten, Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Semenep, Deo Ringgi mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas penyuluh agar mampu menyebarluaskan inovasi pertanian yang mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Nah, kabar lainnya, teman Pro 2, atlet petang asal Kabupaten Semenep, Bagas Syarif Hidayat, kembali mengharumkan nama daerahnya setelah sukses meraih medali emas pada turnamen petang pelajar Open 2026 Kadindik Cup se-Jawa Timur dalam kejuaraan yang berlangsung di lapangan petang SMPN 1 Balairejo Kabupaten Madiun tersebut. Atlet yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA Semenep meraih podium tertinggi di nomor triple man. Pada nomor tersebut, Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan juga Situbondo. Kabar ini mengakhiri Info Pro 2 ya, kita lanjut.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat kemana RRI Pro FM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Di Spada Anis menemani kalian semuanya ya. Nah, kita awali dulu dengan BBI ini teman Pro 2. Yang bisa kamu jawab karena ini gampang banget ya. Jadi cluenya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kegembiraan besar. Itu apa? Nah, gampang kan? Karena udah ada 4 kotak yang terisi. Depannya S. Kalian pasti tahu deh. Langsung aja jawab ya di WhatsApp, di Instagram boleh, di live chatnya RRI Digital juga boleh banget loh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke teman Pro 2, kalau kita lihat dari BMKG nih ya, di wilayah Madura, kita ke Bangkalan dulu nih. Kalau pagi cerah, tapi nanti sempat juga mendung sih ya. Cerah berawan gitu, cerah berawan. Terus siang cerah lagi, oke ini sampai malam ya. Terus kalau di Pamekasan diperkirakannya nanti jam 7 itu sempat akan berawan sih ya. Tapi ke siang itu sudah cerah berawan. Terus ke sore juga akan cerah teman Pro 2. Nah kalau di Sampang kalau pagi ini sih diperkirakannya akan cerah berawan ya. Terus sore hari baru akan cerah teman Pro 2. Nah di Semenep tadi pagi Anies berangkat ke studio itu sempat hujan bentar ya. Kalau di daerah sini, daerah kota, kalau daerah kalian gimana nih teman Pro 2? Nah kalau di BMKG ternyata emang diperkirakan pagi ini tuh akan berawan ya. Terus siangan tuh cerah berawan. Nanti jam 1 tuh baru akan cerah teman Pro 2. Oke, pokoknya kalian tetap hati-hati deh dengan cuaca yang ada ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang masih hujan dikit-dikit ya. Tapi kita nikmati aja deh teman Pro 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: BBI, bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, jawab BBI dulu ya. Ini gampang banget sih. Jadi teman Pro 2, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kegembiraan besar itu apa? Nah jawabannya adalah sukacita teman Pro 2. Nah siapa nih yang udah ngabsen di media sosial kita? Anies lihat dulu ya di Instagram. Ini ada siapa nih yang komen nih? Oke, kalau di WhatsApp, nah kayaknya pada belum menyimak ya. Nah selamat pagi buat Kak Eslinda, Eslinda 217 ya di Instagram ini yang udah jawab sukacita. Oke, request lagu Pice Kota. Oke, request lagunya nanti jam 10 ya, diputerinnya ya. Oke, thank you buat Kak Eslinda teman Pro 2. Nanti yang lainnya juga boleh jawab kok ya. Kamu mau jawab BBI boleh ya, meskipun terlambat-lambat dikit gak apa-apa lah ya. Oke, boleh gabungan sama kita teman Pro 2. Anies masih hadir ya nanti dengan banyak informasi lainnya. Tetap di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kalian pernah gak sih naik motor santai di jalan? Tiba-tiba ada pintu mobil yang kebuka mendadak di depan. Nah, kalau refleks gak cepat, ini bisa berujung kecelakaan loh. Ternyata membuka pintu mobil sembarangan saat berhenti di pinggir jalan menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang masih sering terjadi. Banyak pengendara motor atau pengguna jalan lain yang gak menyangka kalau pintu mobil di depannya tuh bakal terbuka tiba-tiba dan akibatnya tabrakan pun sulit dihindari, teman Pro 2. Nah, jadi sebelum membuka pintu mobil, ada beberapa hal sederhana yang wajib dilakukan ya. Jadi kalian harus cek kaca spion, tapi jangan cuma mengandalkan spion ya. Setelah itu tengok langsung nih ke belakang untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Soalnya ada area tertentu yang kadang nggak terlihat jelas dari spion. Terus jangan langsung membuka pintu lebar-lebar. Bukalah sedikit terlebih dahulu, teman Pro 2, sekitar beberapa sentimeter aja. Nah, cara ini bisa menjadi tanda bagi pengguna jalan lain bahwa ada pintu mobil yang sedang dibuka sehingga mereka tuh punya waktu untuk mengurangi kecepatan ataupun menghindar. Nah, selain itu saat pintu mulai dibuka tetap pegang dan kendalikan kendaraannya ya. Jangan sampai pintu terayun begitu saja karena bisa mengenai orang, kendaraan lain, ataupun benda di sekitar mobil. Setelah selesai keluar atau masuk kendaraan, segera tutup kembali pintunya dengan aman. Nah, teman Pro 2, keselamatan di jalan ternyata seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil yang terlihat sepele. Membuka pintu mobil mungkin cuma beberapa detik, tapi kalau dilakukan tanpa memperhatikan kondisi sekitar, resikonya tuh bisa besar bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, biasakan lihat spion, tengok belakang, lalu buka pintu perlahan ya. Karena di jalan raya, kewaspadaan sekecil apapun bisa menyelamatkan nyawa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.